8.4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke program pada sesi kedua nih, teman Pro 2 ya. Cuaca di Pekanbaru untuk area Sudirman sudah mulai agak sedikit cerah nih, dan sudah mulai banyak orang yang beraktivitas menikmati kesempatan Car Free Day ya di area Jalan Sudirman nih, teman Pro 2. Ada informasi menarik di halaman rri.co.id teman Pro 2 ini terkait dengan pemadaman listrik di Pulau Sumatera ini ya. Dan pemadaman listrik di Pulau Sumatera, layanan tol itu tetap dipastikan berjalan normal ya. Jadi menyikapi kondisi pemadaman listrik PLN yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, PT Utama Karya memastikan layanan operasional di jalan tol yang dikelola itu tetap berjalan normal dan terkendali, teman Pro 2. Seluruh gerbang tol dan juga fasilitas pendukung yang terdampak telah mendapatkan dukungan pasokan daya cadangan melalui genset, sehingga pelayanan transaksi, pengaturan lalu lintas, serta fasilitas pengguna jalan tetap dapat beroperasi. Jadi buat kamu mungkin yang minggu ini mau main ke Bangkinang ya, lewat jalan tol aman, walaupun pemadaman listrik masih dilakukan mungkin ya secara bergilir, tapi tetap aman. Lanjutkan saja perjalanannya lewat jalan tol. Oke. Informasi selengkapnya bisa kamu baca kembali di halaman rri.co.id, teman Pro 2.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Momen weekend begini, apakah kamu masih merasa capek atau bahkan masih merasa overthinking nih, teman berdua? Wah, hati-hati. Mungkin itu mental kamu lagi gak baik-baik aja ya. Seperti yang aku kutip dari halaman rri.co.id, teman berdua, kesehatan mental sekarang sering dibahas, terutama di media sosial. Banyak orang mulai sadar kalau capek itu bukan cuma fisik, tapi juga pikiran ya. Masih banyak yang bingung membedakan antara stres biasa dengan kondisi mental yang mulai terganggu. Padahal mengenali tanda-tanda sejak awal itu bisa membantu seseorang lebih cepat mendapatkan bantuan nih. Secara sederhana, kesehatan mental itu berkaitan dengan kondisi emosi, cara berpikir, dan juga bagaimana seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika mental sedang sehat, seseorang biasanya lebih mampu mengelola tekanan hidup, menjaga hubungan sosialnya, dan juga mengambil keputusan dengan baik nih, teman berdua. Tapi sebaliknya nih ya, kalau mental mulai terganggu, hal-hal kecil itu bisa terasa berat dan melelahkan. Nah, kondisi ini bisa dialami siapa saja tanpa memandang usia ataupun pekerjaan sebenarnya.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

tentang kesehatan mental teman pro 2 adalah perubahan suasana hati yang drastis nih. Misalnya seseorang jadi gampang marah, lebih sensitif, atau sering merasa sedih tanpa alasan jelas. Nah kalau kamu mengalami itu, ya akhir-akhir ini mungkin sering marah tiba-tiba gitu ya, gak jelas, marah-marah aja. Wah, iya-iya. Terus mungkin tiba-tiba merasa sedih atau tiba-tiba merasa sensitif. Jangan-jangan kamu sedang lelah mental nih teman berdua. Kadang ada juga yang kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai. Misalnya kamu mungkin hobi apa gitu ya, tapi kamu jadi males gitu. Nah itu juga mungkin tanda-tanda kamu mengalami lelah mental nih teman berdua. Menurut beberapa sumber kesehatan di Indonesia, perubahan mood yang berlangsung terus-menerus itu perlu diwaspadai karena bisa jadi sinyal adanya gangguan kesehatan mental.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Masih ngomongin adalah mental nih teman-teman berdua. Gangguan tidur seperti insomnia sering muncul saat seseorang sedang mengalami tekanan mental. Nah, kalau kondisi ini terjadi berhari-hari sampai mengganggu aktivitas kamu, sebaiknya jangan dianggap sepele ya. Nah, hal lain yang sering tidak disadari adalah tubuh ikut memberikan sinyal nih. Banyak orang mengira sakit kepala, nyeri tubuh, atau sakit mah itu hanya disebabkan oleh kelelahan fisik. Padahal, kesehatan mental dan kesehatan fisik juga saling berkaitan sebenarnya teman-teman berdua. Beberapa ahli menyebut stres dan tekanan emosional itu bisa memicu keluhan fisik yang muncul terus-menerus, termasuk sakit kepala, nyeri tubuh, ataupun sakit mah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Ya, melakukan hobi yang disukai itu bisa menjadi cara sederhana untuk mengurangi stres, teman berdua. Yang paling penting, jangan memendam semuanya sendirian. Karena setiap orang berhak merasa didengar dan dipahami nih ya. Dan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau tubuh yang sakit perlu diobati, nah pikiran yang lelah itu juga perlu diperhatikan, teman berdua. Nanti habis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, masih ada Sepadan Special Weekend. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Laba-laba kamar FMRI Pro, dua makan baru teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, ada pada spesial weekend teman Pro 2. Weekend ini daripada kamu bingung mau ngapain, mending kita coba cek film-film bioskop yuk. Kali aja ada yang bagus yang bisa jadi rekomendasi buat ditonton di weekend ini teman Pro 2. Apalagi kalau pemadaman listrik masih ada ya, masih bergilir. Ya main ke mall aja sambil nonton bioskop kan seru.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak,
3: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak,
3: kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi?

Ada film apa aja nih bioskop di weekend ini teman-teman dua? Yang pertama tuh ada film baru judulnya Gudang Merica. Ini genrenya horor, misteri, dan komedi katanya. Film ini dibuat oleh Imam Darto. Oh iya, berarti ada unsur komedinya ya. Ratingnya dewasa 17 plus sih. Pemerannya itu ada Ardito Pramono, Arla Ailani, Fatih Unru, Zulfa Maharani, Benedictus Siregar, sampai dengan Hernawan Yoga ya. Sinopsisnya itu, di rumah sakit harapan ayah yang sepi, Razi Ardito Pramono berbaur dengan 3 mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani koas. Malam demi malam jaga yang awalnya terasa biasa berubah menjadi penuh teror saat ada pasien tanpa identitas meninggal di tangan mereka. Dan keanehan pun mulai bermunculan nih, bayangan suara-suara aneh hingga teror sosok yang menyeramkan. Puncaknya ada mayat pasien hilang secara misterius dari penjagaan mereka. Nah, terjebak di antara logika dan medis serta ketakutan itu akan sesuatu yang tak terjelaskan, berarti yang gaib gitu ya. Mereka harus menghadapi misteri yang perlahan menguak fakta yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Loh, ini mana komedinya? Katanya jendelanya ada komedinya. Oh, mungkin di sela-sela horornya ada komedinya gitu kali ya. Judulnya Gudang Merica.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
4: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi ya di pada spesial weekend ini, bahas beberapa film bioskop yang tayang di weekend ini. Kali aja bisa buat kamu rekomendasi nonton di akhir pekan. Nah, berikutnya ini ada film yang rame juga di media sosial ya. Klip-klipnya rame di media sosial. Ada film dari Baim Wong, judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Kenapa rame? Karena di sini ada pemeran anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini Down Syndrome, yang jadi tokohnya. Nah, sinopsisnya ini adalah kematian mendadak Mentari yang diperankan oleh Happy Salma menjadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap. Langit yang diperankan Reza Rahadrian, pria yang keras oleh tempaan jalanan, kini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak Tari yang ditinggalkan. Tapi kepulangan Langit disambut dingin oleh Malika yang diperankan Aquene Georgie, si sulung yang berbakat musik namun penuh luka dan ketidakpercayaan. Tidak hanya Malika, Langit juga harus menghadapi Safa yang diperankan oleh Safa Almira, yang tengah terguncang dalam transisi remajanya yang rapuh, serta Alim yang diperankan si Alim, yaitu si bungsu berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran perundungan di sekolah. Nah, di tengah konflik harta dan adab yang dipicu oleh Ilham, Teuku Rifnu Wicana, mantan suami Tari, Langit bersama adik-adiknya Bintang yang menyimpan rahasia kelam dan Banyu, ini diperankan oleh Ari Irham, terjebak kepalsuan dunia maya, harus meruntuhkan ego masing-masing. Di bawah cinta teduh Ibu Wida yang diperankan Christine Hakim, mereka belajar bahwa kehilangan adalah satu-satunya cara untuk akhirnya saling menemukan kembali dan membuktikan bahwa bagi keluarga segalanya pasti akan baik-baik saja. Oh, jadi ini filmnya temanya adalah kekeluargaan ya. Genrenya drama, ratingnya remaja, teman Pro 2. Kalau kamu tertarik mungkin boleh nih ya, bareng keluarga bagus ya sih contohnya. Bareng keluarga nontonnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya, kita masih di Sepada Special Weekend Teman Pro 2. Ini bahas rekomendasi film bioskop di weekend ini ya. Kalau tadi dua film sebelumnya ada film dari Indonesia, kita beralih ke mancanegara. Ada film, wah ini film luar, ada Star Wars Teman Pro 2, The Mandalorian and Grogu. Ini genrenya action, adventure, fantasy, dan sci-fi nih.

Trailernya sinopsisnya adalah kekaisaran jahat telah runtuh dan para panglima perang kekaisaran masih tersebar di seluruh galaksi. Saat Republik baru yang baru aja berdiri berupaya melindungi semua ini perjuangkan pemberontakan, mereka telah meminta bantuan pemburu hadiah Mandalorian legendaris Din Djarin dan murid mudanya Grogu. Wah, Star Wars ini kalau yang mungkin sering ataupun mengikuti Star Wars kayaknya rekomendasi nih ya buat ditonton. Ratingnya adalah remaja, jadi anak-anak SMP, SMA udah bisa nonton lah ya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ya, film berikutnya dari luar Indonesia ada judulnya ini Gohan teman berdua. Ratingnya semua umur, genrenya adalah drama ya. Sinopsisnya ini adalah 10 tahun, satu ekor anjing liar dan 4 jiwa yang kesepian selama 10 tahun. Seekor anjing liar perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, seorang asisten rumah tangga migran, dan sepasang kekasih yang saling menjauh. Ikatan tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan, dan harapan. Oke, berarti ini drama ya genrenya ya. Nah, kali aja mungkin kamu tertarik untuk nonton yang ini. Itu dia ya, beberapa film rekomendasi bioskop weekend ini untuk kamu tonton. Mungkin gak tahu mau ngapain di weekend ini. Ya, salah satunya bisa pergi nonton ke bioskop bareng siapa kek? Pergi nonton ke bioskop. Jadul banget lagunya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program pada sesi ketiga. Itu ada apa sih? Ada apa? Ada spesial bahas budaya dan pariwisata. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM, dari Prado Bukan Baru, teman terbaik kamu. Wah, yang Car Free Day ini udah ditutup ya, jalan Sudirmannya sudah berlalu-lalang kendaraan ini. Jadi kalau kamu baru bangun, ya nggak bisa Car Free Day dong. Tapi kalau masih pengen olahraga sih bisa di tempat-tempat lainnya lah. Mungkin bisa ke RTH, Ruang Terbuka Hijau, atau ke Taman Kota, atau mungkin Stadion Unri ya, Stadion Utama, Stadion Rumbai juga bisa. Atau mungkin bisa juga di MTQ atau Masjid Agung juga bisa kan untuk olahraga, lari-lari, jogging-jogging gitulah teman-teman dua. Kita lanjut ke program berikutnya ini, ada pada spesial membahas budaya dan pariwisata. Nah, kita membahas peran generasi muda dalam melestarikan budaya. Siapa nih yang punya peran? Ya kamu generasi muda ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngapet.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

Ya kalau kita lihat sekarang ini nomor 2, budaya itu sebenarnya ada di sekitar kita ya, dari bahasa daerah, makanan tradisional, sampai kesenian. Tapi pertanyaannya, masih enggak sih budaya itu dekat dengan kehidupan anak muda sekarang? Kenapa? Karena di satu sisi ada yang mulai ditinggalkan, tapi di sisi lain justru banyak anak muda yang mulai mengangkat budaya lewat cara yang lebih modern nih. Kalau dari segi tantangan nih ya teman-teman dua, sekarang kadang budaya itu, apalagi budaya lokal ya, dianggap kurang keren dibandingkan tren-tren luar negeri. Media sosial juga banyak pengaruh besar, apa yang viral biasanya datang dari luar kan. Belum lagi gak semua anak muda punya akses untuk belajar budaya secara langsung. Misalnya gak ada komunitas seni di sekitar mereka atau kurangnya dukungan. Tapi sebenarnya apakah budaya itu benar-benar kalah menarik nih dibandingkan dengan tren-tren luar negeri? Atau kita aja nih yang hanya belum melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Kalau untuk kamu gimana tuh?

0: Music.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

itu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

tentang budaya dan pariwisata nih teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Ya sebenarnya gak harus hal yang besar sih, hal kecil gak pastinya berarti. Misalnya mulai dari belajar bahasa daerah sendiri, atau ikut acara budaya, atau bahkan sekedar membagikan konten tentang budaya di media sosial. Nah itu tuh penting tuh ya, membagikan konten di media sosial kamu. Kamu bisa posting tempat-tempat wisata atau budaya-budaya atau kesenian-kesenian lokal ya. Kamu posting di medsos kamu, biar itu jadi salah satu jalan untuk promo juga gitu teman-teman.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.

Bas, Bude dan pariwisata teman berdua tadi aku kasih tahu kamu kalau ternyata salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan wisata dan budaya kita adalah dengan memposting budaya ataupun juga wisata lokal di media sosial kamu teman berdua. Jadi nggak harus hal besar, hal kecil seperti itu ya, bikin konten tentang budaya, tentang pariwisata di kota sendiri itu juga salah satu bentuk anak muda yang mempromosikan wisata sendiri teman berdua. Intinya budaya itu bisa dilestarikan dengan cara yang sesuai dengan minat kita masing-masing. Ada banyak banget contoh anak muda yang berhasil melestarikan budaya kreatif teman berdua. Misalnya nih, ada kreator yang membuat konten tentang tarian tradisional jadi viral. Ada juga yang mengangkat pakaian adat jadi fashion modern gitu kan. Nah, kalau kamu apa nih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Ya, jadi teman Pradua, intinya dalam kita melestarikan budaya dan pariwisata tidak perlu langsung melakukan hal yang besar ya. Mulai dari hal sederhana aja yang bisa kamu lakukan. Hal sederhana yang kamu suka bisa kamu lakukan untuk melestarikan budaya dan pariwisata. Karena setiap langkah kecil itu pasti berarti. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Pradua Hitlist buat kami mau request lagu. Siapkan lagu favorit kamu sebelum request di Pradua Hitlist.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Komisi 5 DPR meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Demikian disampaikan salah satu anggota Komisi 5 DPR, Saadia Ulu Putih, pada Sabtu 23 Mei 2026 di Bandara Soekarno-Hatta. Pada peninjauan tersebut, para legislator memfokuskan perhatian pada laporan gangguan GPS pada April hingga awal Mei 2026. Hal ini telah berdampak pada puluhan penerbangan komersial di Indonesia. Karena itu, Saadia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh menyangkut hal ini, sehingga sumber gangguan, pola intervensi, hingga wilayah rawan yang berpotensi terdampak dapat terungkap.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI Mahfud Abdurrahman menegaskan tindakan kekerasan militer Israel terhadap 9 WNI relawan kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Misi kemanusiaan sipil tidak seharusnya direspon dengan tindakan represif, terlebih hingga berujung pada penahanan paksa. Ia mengungkapkan keberadaan para aktivis dan jurnalis warga negara Indonesia dalam misi tersebut membawa pesan solidaritas kemanusiaan, yakni bagi masyarakat Gaza, Palestina yang selama ini menghadapi krisis berkepanjangan. Oleh karena itu, ia menekankan tindakan intimidatif terhadap misi sipil dinilainya memperburuk citra penghormatan, yaitu memperburuk citra terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Demikian Info Pro 2 siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Kita ke Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Silakan yang mau request lagu favorit kamu di momen weekend ini sambil santai menikmati weekend ya, di 0811 7600 884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: 1 2 3

Pro 2, Hit List Teman Pro 2. Sudah ada yang request lagunya nih ya. Coba kita cek dulu. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu It Gitaf Mengudara atau Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Arisa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha. Dengarnya lagu apa tadi katanya ini? It Gitaf. Kau yang lama di sini menjaga muta patah hati itu kali ya. Oh bukan. Ternyata yang mengudara katanya judulnya yang mengudara. It Gitaf mana mengudara. Oh ada, oke okay, mengudara. Terus berikutnya satu lagi yang di WhatsApp dulu. Halo Min, halo juga. Ini siapakah namanya? Oh gak ada namanya nih. Cuy. Halo Min, halo. Halo juga ya, seseorang tak bernama. Izin ya request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih semangat siarannya. Terima kasih kembali Sabrina Leonor. Nanti aku putarin ya. Oke, udah ada dua yang request. Ada Mas Agung tadi pengen dengerin lagunya It Gitaf Mengudara. Terus ada ini orang tak bernama, chat tak bernama. Sabrina Leonor dan Haha. Ini dia Gitaf Mengudara. Seperti RRI bukan baru dong Mengudara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ih, akhirnya.
1: Gini anak ngapain sih heboh banget?
0: Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
1: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green. Sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Ya kita lanjut lagi di Prado Hitlist berikutnya teman-teman dua. Ini udah ada yang masuk lagi nih. Halo kak, halo juga. Izin request Sabrina Leanor. Haha, oh tadi udah diputerin ya. Udah diputerin tadi. Pasti dengerin kan? Nah berikutnya. Pagi kak, pagi juga Pro 2 Hitlist. Izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Oke, terima kasih Zulia di Jakarta ya. Nanti aku buatin lagunya ya. Angie Carvalho yang Remuk. Oke, berikutnya lagi. Oh ini sama nih. Ada lagi-lagi Sarah. Selamat pagi Min, selamat pagi. Mau request lagu Haha Sabrina Leanor dong, terima kasih. Ya tapi udah diputerin tadi ya Sabrina Leanornya ya. Lagu hahanya udah diputerin tadi tuh. Berarti ada Angie Carvalho yang Remuk. Oke, nanti abis ini kita putarin. Yang mau request silakan di 0811760884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Nanti abis ini kita beralih ke Instagram lagi ya.

0: diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Produk apa kan baru teman terbaik kamu? Kamu yang mau request bisa lanjutkan nanti requestan kamu di WhatsApp 0811760084 atau juga di Instagram Produk PKU teman Produk ya. Tapi nanti di sesi kedua kamu bareng dengan Gibran nih. Lanjutkan aja requestan lagu favorit kamu di momen weekend ini ya. Sekaligus aku juga pamit undur diri teman Produk karena sudah selesai tugas aku menemani kamu. Mudah-mudahan kamu di hari ini moodnya bagus ya. Mudah-mudahan juga listrik semua udah pada hidup kali ya. Jangan ada yang pemadaman bergilir lagi nih. Moso weekend kita harus panas-panasan, harus gelap-gelapan ya kan. Terima kasih yang udah bersama-sama sejak subuh tadi dan selamat menikmati weekend kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Lama-lama TVM Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello, it's Pro 2. You're made again, Tomo Pro 2. Di weekend ini, di hari Minggu, Tomo Pro 2. Di tanggal 24 Mei 2026, aku ada buat kamu nemenin siang hari kamu di santai siang kali ini, Tomo Pro 2. Wow, kayaknya udah lama banget kita gak ketemu nih, Tomo Pro 2 ya. Dan sekali ketemu, kita ada di Pro 2 Hitlist, Tomo Pro 2. Makanya, langsung aja typing-typing, Tomo Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja ya. Seperti biasa nih, buat kamu yang mungkin udah nge-save dan juga mungkin buat kamu yang belum nge-save nomor kami itu Pro 2 dari WhatsApp, langsung aja 0811 7600884, atau di Instagram di @pro2bku kamu langsung klik aja teman Pro 2 bagian story Instagramnya, nanti kamu lihat deh untuk question box di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan ada nih dari kamu ya, aku pilihin satu lagu dulu ya teman Pro 2 buat pengantar nih. Ada lagu yang relate banget sama hari ini teman Pro 2, dari Mesa Hira di ujung minggu. Dan kali ini hari Minggu juga teman Pro 2 yang request ada ini nih, ada ya @_aungyanlin dan juga @diaafsa. Oke. Dan yang lain nih teman Pro 2, dan juga ada nih @taniayashika yang mau request lagu ini. Sesuai sama hari ini teman Pro 2, ini dia di ujung minggu buat kamu relax your Sunday teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

2 Hitlist nih teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request-request lagu, langsung aja teman Pro 2 ya, karena kita masih open banget nih sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Dan kali ini ada peng-request nih teman Pro 2 dari kamu nih teman Pro 2 yang ada dari Instagram. Dan aku bakal bacain teman Pro 2 ya, ini dari @flowly67 ya, ada Salma Salsa Bil Hacunya lagu terbaru nih teman Pro 2. Dan juga apalagi ya teman Pro 2 ya, aku cari lagi deh nih dari @sania_ katanya rek lagu cegil dari Nabila Takiyah. Oke, kita masukin teman Pro 2, dua lagu kita masukin, dan satu lagi deh aku mau cari nih ya. Ntar teman Pro 2, kita cari lagi ya. Oke, ini boleh teman Pro 2 ya, @rahma_arsya nih, karena udah nge-request duluan ya teman Pro 2 ya. Request lagu Vanessa Z x Roni Parulian, katanya takkan terulang, gak ada lagi ya teman Pro 2 ya. Oke, kita masukin 3 lagu teman Pro 2 untuk kali ini. Dan buat kamu yang masih mau request, boleh banget ya, masih langsung aja typing teman Pro 2 ya, di WhatsApp atau di Instagram. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, Hacu dari Salma Salsabil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Takkan terulang, teman Pro 2 Vanessa Z featuring Roni Barulian. Dan itu tadi teman Pro 2, lagu yang seru banget ya didengerin di siang hari ini. Seru-seru tapi maknanya nggak seru teman Pro 2. Agak haru ya maknanya. Kalau gitu kita bacaan lagi teman Pro 2 requestan dari kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan ini udah ada lagi dari WhatsApp teman Pro 2, dari Mas Rain nomor 2. Dan nih katanya, assalamualaikum, hello Pro 2 Pekanbaru Riau, hello, hey, mau oh, banyak banget hello halonya masnya. Mas Gibran Cahaya Matahari, tebak-tebakan hari ini katanya nomor 2, apakah aku nih katanya bisa nolong manusia untuk kejauhan bila manusia ngelihat benda ini jadi besar pemandangannya. Dulu dipakai pelaut dan bajak laut nenek moyangku dalam lagunya, dan aku mempunyai lensa cermin. Apakah aku teropong, jawabannya kata itu mempro 2. Oke, masuk akal mempro 2 ya. Kalau gitu, kata-kata mutiaranya seperti biasa, Mas Rain, berdoalah Allah mendengarmu, bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Dari Mamah Dedeh katanya. Beautiful quotes ya dari Mas Rain. Boleh request lagu nih katanya dari Nona, judul lagunya Rollerblade, atau dari Pamungkas judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, atau dari BTS judul lagunya Swim. Boleh. Kita pilihin yang Rollerblade ya Mas Rain ya. Oke, kita masukin aja yang itu abis ini. Dan salam-salam buat keponakan saya Alif Ba'arajasa nih katanya, dan sehat. Sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan Mas Gibran Cahaya Matahari, oke. Terima kasih dan sehat. Selalu semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you katanya. Wow. Dapat love you nih dari Mas Rain teman Pro 2. Dan dari Rain Aurora Borealis Jalan Tang Tua, Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih, oke. Dan ini Mas Rain ya, ada pertanyaan sedikit nih soal yang kemarin nih katanya. Oh, boleh aja Mas Rain, langsung datang aja nanti. Nanti aku konfirmasi lagi Mas Rain ya soal yang kemarin, soal hadiah buku kemarin. Nanti kita lanjutin lagi Mas Rain. Kalau gitu, ini ada lagi yang request dari Pro 2 Hitlist di Instagram Pro 2, katanya dari @zatiafinovic katanya, Liodra Pura-Pura. Boleh kita masukin juga. Dan ada lagi nih yang dari Instagram ya, mungkin Mas Rain tadi ya sudah sempat request tapi beda judul. Dari Pamungkas katanya To The Bone teman Pro 2. Oke, kita masukin tiga lagu ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request untuk closing ini boleh banget teman Pro 2 ya, sebelum habis nih di Pro 2 Hitlist di jam 12 kali ini. Kalau gitu, ini dia Nona Rollerblade teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
1: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama

0: hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tomo Pro 2, thank you buat kamu yang udah request di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Tomo Pro 2, buat kamu yang belum ke request, besok masih ada Tomo Pro 2, karena Pro 2 Hitlist bakalan selalu ada tiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang, Tomo Pro 2. Makanya selalu pantengin terus Tomo Pro 2 di WhatsApp atau di Instagram ya, di @pro2pku atau di 0811760084 Tomo Pro 2. Kalau gitu, kita kalau dulu Tomo Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist kali ini, dan nanti kita ada di Muda Kreatif Tomo Pro 2. Jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru.

Pro 2 bukan baru teman terbaik ya Mudah Pro 2. Kali ini kita ada di Santai Siang di Muda Kreatif sama Pro 2 di jam 12 sampai jam 1 nanti. Buat kamu yang mau dapat informasi seputar bisnis digital mungkin sama Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngebahas UMKM, pelaku industri kreatif ataupun juga ekonomi digital sama Pro 2 yang bisa dijadikan mungkin salah satu inspirasi ya dan juga informasi buat kamu sama Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi setelah lagu ini nih. Ada Cry Your Tears On Me dari James Morrison. Enjoy teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: teman Produa, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Masih di Mulai Kreatif nih teman Power 2. Pernah gak sih kamu tuh ngelihat orang lagi jual baju bekas tapi tampilannya lumayan estetik teman Power 2? Fotonya rapi, bahkan harganya masih bikin orang rebutan teman Power 2. Murah gitu ya. Nah sekarang kita bakal ngebahas teman Power 2 tren pre-love yang makin naik daun nih teman Power 2. Tapi sebenarnya apa sih pre-love itu teman Power 2? Dan pre-love ini adalah barang yang sebelumnya pernah dimiliki orang lain tapi kondisinya masih bagus, terawat, bahkan kadang belum pernah dipakai sama sekali. Jadi beda ya teman Pro 2 sama barang bekas biasa yang kesannya asal pakai. Makanya sekarang tuh banyak anak muda mulai tertarik sama bisnis pre-love. Selain modalnya yang gak terlalu besar ini teman Pro 2, bisnis ini juga dianggap lebih ramah lingkungan karena barang lama bisa dipakai lagi ya di tangan pemilik yang baru. Dan yang paling sering dijual itu biasanya fashion item nih, kayak jaket, tas, sepatu, sampai outfit branded. Nah tapi gak cuma itu teman Pro 2, gadget, buku, sepeda, bahkan furnitur kecil juga punya pasar pre-love-nya sendiri nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi, sekarang jualan pre-love itu gak harus punya toko yang besar, cukup modal HP sama foto yang bagus saja dan cara promosi yang kreatif, barang lama bisa berubah jadi cuan nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, habis ini kita bakal ngebahas kenapa bisnis pre-love ini makin diminatin ya sama anak muda dan gimana cara jualannya nih teman Pro 2 biar kelihatan lebih profesional dan juga dipercaya pembeli.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Iya, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Salah satunya adalah soal kepercayaan pembeli teman Pro 2. Karena barangnya tuh ya memang dari sananya tuh memang bukan barang baru gitu ya. Pembeli tuh biasanya lebih detail nanya kondisi barang. Jadi penjual juga harus jujur nih soal minus atau kerusakan kecil yang ada. Selain itu, persaingan bisnis pre-love sekarang juga makin rame teman Pro 2. Kalau foto produk asal-asalan atau responsnya lama nih, pembeli bisa langsung pindah ke yang lain. Nah itu teman Pro 2. Jadi intinya bisnis pre-love itu bukan cuma sekedar jualan barang-barang bekas doang teman Pro 2, tapi juga gimana caranya kita bisa ngebangun kepercayaan dan juga bikin barang lama tetap punya nilai jual yang lebih teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei.

jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Teman bro, dua ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin nih kalau kamu tertarik sama bisnis pre-love, teman bro dua. Sebenarnya langkahnya simple banget nih. Yang pertama, coba cek dulu nih barang-barang di rumah kamu nih, di lemari nih, terutama teman bro dua yang masih bagus dan layak jual dan mungkin jarang banget kamu pakai. Bisa jadi sepatu, baju, tas, buku atau gadget HP kamu ya yang udah jarang dipakai. Yang kedua, pastiin juga barangnya bersih dan tampil menarik, karena di bisnis pre-love itu foto itu penting banget, teman bro dua. Gunakan juga pencahayaan yang bagus dan juga ambil foto dari beberapa sisi biar pembeli makin yakin. Lalu jangan lupa juga kasih deskripsi yang jujur, teman bro dua, misalnya kondisi barang gitu ya, ukuran, minus kecil kalau ada, sampai alasan kenapa dijual. Semakin jelas informasinya, semakin besar juga rasa percaya pembeli. Dan yang gak kalah penting nih, tentuin juga harga yang realistis aja, teman bro dua. Jangan terlalu mahal nih ya, tapi jangan juga terlalu murah. Sesuaikan sama kondisi barang dan harga pasaran aja nih sebelum dijual. Sekarang jualan pre-love juga makin gampang karena bisa lewat medsos nih atau marketplace, teman bro dua. Jadi modal utamanya tuh bukan cuman sekedar barang aja, tapi juga kreativitas dan juga konsistensi, teman bro dua. Wow, karena kadang ya teman bro dua ya, barang yang udah gak kepake itu biasanya bisa jadi barang impian buat orang lain tanpa kamu sadarin, teman bro dua. Kalau gitu, kita close dulu teman bro dua untuk muda kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih ada lagi teman bro dua di Sperpedia di jam 1, jam 2 siang. Dan buat kamu yang nungguin informasi seputar olahraga terbaru teman bro dua, ya jangan kemana-mana, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

Kabupaten Kumbang FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya. Hello itu Pro 2 masih di santai siang nih bareng Sportpedia, bareng aku juga nantinya bakal nemenin kamu buat bacain dan juga bawa informasi berita seputar olahraga teman Pro 2 yang terbaru ya, khususnya teman Pro 2 di hari ini ada berita apa aja. Nanti kita cari tahu bareng-bareng teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, tetap terus di Sportpedia. Sportpedia. Di Sportpedia ya, di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Bye bye.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Ada informasi dari dunia sepak bola nih teman-teman, Pro 2, Barcelona atau Barca memang udah mastiin gelar juara La Liga musim 2025-2026 ini teman-teman Pro 2. Tapi penutup musim mereka harus berakhir pahit teman-teman Pro 2, bertanding di markas Valencia ya. Barcelona kalah dengan skor 1-3 setelah sempat unggul lebih dulu. Gol pembuka dicetak oleh Robert Lewandowski di menit ke-61, tapi bukan cuma soal gol nih teman-teman Pro 2, pertandingan ini juga jadi momen emosional. Karena itu jadi gol terakhir Lewandowski bersama Barca teman-teman Pro 2, striker asal Polandia itu resmi ninggalin klub di akhir musim dengan total 120 gol selama berseragam di Blaugrana teman-teman Pro 2. Setelah unggul, Barcelona justru kehilangan fokus. Valencia berhasil bangkit lewat gol Javi Guerra, Luis Rioja, dan juga Guido Rodriguez yang memastikan kemenangan tim tuan rumah. Pelatih Hansi Flick ngakuin timnya tetap melakukan beberapa kesalahan yang akhirnya dimanfaatin sama Valencia. Walau kalah di laga terakhir nih, Barca tetap nutup musim sebagai juara La Liga berkat performa konsisten sepanjang musimnya. Dan untuk Lewandowski, perpisahan ini jadi penutup manis sekaligus emosional teman-teman Pro 2. Sekali menjadi killer, selamanya menjadi killer, katanya kepada fans Barca teman-teman Pro 2.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari buat kamu nih pecinta F1 nih teman Pro 2, ada George Russell lagi-lagi tampil gacor di GP Kanada 2026 teman Pro 2. Pembalap Mercedes itu berhasil ngamanin pole position setelah mencatat waktu tercepat 1 menit nih 12,578 detik di sesi kualifikasi. Menariknya lagi, Mercedes pun sukses menguasai baris depan karena rekan setim Russell nih Kimi Antonelli finish di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempatin sama Lando Norris dari McLaren. Padahal sebelumnya Russell ini sempat ngalamin masalah saat sesi kualifikasi ya, mobilnya sempat oversteer di tikungan 6 dan bikin peluang pole position hampir hilang. Tapi di putaran terakhir Russell berhasil comeback dan langsung jadi yang tercepat. Persaingan juga makin panas karena Oscar Piastri ada di posisi keempat, Lewis Hamilton di posisi kelima, dan Max Verstappen harus puas start dari posisi 6. Russell sendiri bilang perubahan setelah mobil jadi salah satu kunci penampilannya kali ini nih, apalagi sebelumnya dia juga baru menang di sprint race GP Kanada. Jadi performa Mercedes nih, Mercy itu nomor 2 lagi naik banget nih di F1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up.

Mau Pro 2 kali ini ada informasi nih dari Piala Dunia. Teman Pro 2, Qatar lagi serius banget nyiapin kejutan di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah di tahun 2022, sekarang Qatar berhasil lolos lagi lewat jalur kualifikasi resmi. Ini jadi sejarah baru buat mereka karena untuk pertama kalinya Qatar benar-benar lolos dari hasil perjuangan di lapangan. Bukan karena status tuan rumah nih Teman Pro 2 ya. Qatar juga memastikan tiket ke Piala Dunia usai menang 2-1 atas Uni Emirat Arab di Oktober 2025. Dan di turnamen nanti mereka bakal satu grup dengan Kanada, Swiss, dan juga Bosnia Herzegovina. Teman Pro 2, gak gampang memang nih Teman Pro 2 ya, tapi Qatar datang dengan mimpi besar sebagai salah satu kuda hitam dari Asia katanya. Pelatih mereka Julen Lopetegui ini katanya bilang kalau Qatar ingin jadi tim yang kompetitif dan juga gak cuman tumpang lewat doang, apalagi mereka masih punya pemain andalan kayak Akram Afif dan juga Almos Ali yang jadi tumpuan di lini depan. Dan mereka lagi Teman Pro 2, Qatar sekarang mulai maduin pemain senior ya dengan talenta muda. Nah, jadi bukan cuman gak mungkin aja mereka bisa bikin kejutan di Piala Dunia nanti, apalagi sepak bola Asia sekarang makin berkembang Teman Pro 2 ya, dan gak bisa dipandang sebelah mata nih.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Tomorrow 2, kita close dulu untuk Sportpedia di siang hari ini, Tomorrow 2 di hari Minggu ya, 24 Mei 2026 ini. Tapi habis ini masih ada yang gak kalah seru Tomorrow 2, karena habis ini waktunya kita masuk ke Top 20 Indo dan juga Top 20 Barat Tomorrow 2 bareng Pro 2 Jakarta untuk ngumpulin chart-chart lagu-lagu yang top nih Tomorrow 2 selama seminggu ini di seluruh RRI Indonesia Tomorrow 2. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi Tomorrow 2 di jam 4 ya, 4 sore itu Tomorrow 2 di sore ceria. Kalau gitu aku pamit dulu Tomorrow 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan seru banget. Kalau gitu keep station di Pro 2 FM Tomorrow 2.

0: FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Sabun Jauh teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih. Parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut A, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

14 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: Tiba Salama, kota ini tak sama tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama.
1: Number 12.

0: 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: ramah dengan semusim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7.

0: semuanya. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 10.52 ada Sinis Firo dengan The Pin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia di Back to Back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

2 RRI Pekanbaru.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello semua Pro 2, kita ketemu lagi nih teman Pro 2. Yap, di sore ceria kali ini teman Pro 2, kamu masih ditemani sama aku ya. Tadi kita udah seru-seruan bareng sama Pro 2 Jakarta untuk di Top 20 Indo dan juga Top 20 Barat. Teman Pro 2, gimana? Lagu kamu masuk enggak? Kalau enggak masuk teman Pro 2 enggak apa-apa, langsung aja di request-request lagu kamu tiap hari di Pro 2 Hitlist biar naik terus lagu kamu teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita ada di sore ceria teman Pro 2 yang pastinya bakalan ada informasi dari aku dan juga lagu-lagu seru buat sore kamu nih di sore hari ini di weekend kamu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Temu Pro 2, ternyata ada yang spesial di hari ini nih. Temu Pro 2, tepatnya di tanggal ini, Temu Pro 2 di tanggal 24 Mei ternyata ada peringatan penting yang berkaitan sama kesehatan mental, yaitu Hari Skizofrenia Sedunia ya, atau World Schizophrenia Day. Peringatan ini dibuat supaya masyarakat lebih aware lagi, Temu Pro 2, tentang skizo nih dan pentingnya dukungan untuk para penyintasnya. Karena ternyata Temu Pro 2, gangguan ini tuh bisa mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia. Skizo ini adalah gangguan mental yang biasanya bisa memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu, sampai berinteraksi sosial. Jadi bukan cuma sekedar halu aja nih kayak yang sering dijadiin candaan di media sosial, Temu Pro 2 ya. Dan lewat peringatan hari ini, masyarakat diajak buat lebih peduli, lebih memahami, dan juga berhenti ngasih stigma negatif sama orang dengan gangguan mental. Nah, setelah ini Temu Pro 2 bakal kita bahas lebih lanjut ya, Temu Pro 2, soal tanda awal skizo yang kadang sering gak kamu sadari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
0: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tionghoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Masih ngomongin soal Hari Skizofrenia Sedunia atau Mopro 2 yang diperingati di tanggal ini 24 Mei 2026. Penting juga nih buat tahu juga ya tanda-tanda awalnya supaya kita bisa lebih peka. Karena gejala skizo ini teman Pro 2 biasanya muncul perlahan dan sering dianggap cuman perubahan mood biasa aja. Misalnya mulai narik diri dari lingkungan sosial, jadi gampang curiga, sulit konsentrasi, pola tidur yang berantakan, sampai ekspresi wajah yang kelihatan datar terus teman Pro 2. Ada juga nih ya yang mulai kehilangan minat ngelakuin aktivitas yang sebelumnya disukain. Makanya bahkan kebersihan diri juga bisa mulai nggak keurus nih teman Pro 2. Dan juga makanya ya, dukungan dari keluarga dan lingkungan itu penting banget untuk orang-orang yang mengidap gejala ini teman Pro 2. Jangan langsung ngejudge ya atau nganggep aneh seseorang yang sedang ngalamin gangguan mental. Karena mereka juga butuh didengar dan juga dibantu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Masih di tanggal 24 Mei tahun 2026, tahun berdua yang diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Tahun ini tema yang diangkat adalah tentang melawan stigma, meningkatkan deteksi dini, dan juga memperluas akses pengobatan skizo. Karena sampai sekarang tahun berdua masih banyak orang dengan gangguan mental yang takut mencari bantuan medis gara-gara takut dihakimi sama lingkungan sekitar. Padahal ya tahun berdua, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan penanganan yang tepat teman pro 2, kayak rutin minum obat, istirahat yang cukup, olahraga, dan juga tetap bersosialisasi, penyintas skizo ini teman pro 2 tetap bisa jalanin hidup dengan baik dan juga produktif. Jadi mulai sekarang teman pro 2 biasain diri ya buat lebih berempati sama orang lain. Kadang seseorang itu kelihatan baik-baik aja nih teman pro 2, padahal sebenarnya lagi berjuang dengan dirinya sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

diperingati adalah sebagai hari ini Tomo Pro 2 bukan cuma sekedar peringatan tahunan aja, tapi juga pengingat buat kita juga biar lebih peduli sama kesehatan mental dan juga berhenti ngasih stigma negatif ke orang lain, Tomo Pro 2. Karena pada akhirnya nih Tomo Pro 2 ya, semua orang punya perjuangannya masing-masing. Dan hal sederhana kayak mendengarkan, memahami, atau sekedar tidak menghakimi bisa sangat berarti buat seseorang. Kalau kamu atau orang terdekat kamu Tomo Pro 2 mulai ngerasa ada perubahan emosional atau mental yang mengganggu aktivitas kamu nih sehari-hari, biasanya jangan ragu aja ya buat cari bantuan profesional Tomo Pro 2. Karena minta bantuan itu bukan tanda kalau kamu lemah, tetapi tanda kalau kamu tuh peduli sama diri kamu sendiri Tomo Pro 2. Kalau gitu kita close lagi Tomo Pro 2 untuk sore ceria kali ini, tapi jangan kemana-mana, masih ada ngobras ngobrol asik bareng aku lagi Tomo Pro 2.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello guys, semua Pro 2 masih di bareng aku di Zora Ceria. Kali ini kita ada di Ngobras, ngobrol asik bareng aku lagi teman Pro 2. Di hari Minggu, di penghujung weekend kamu di hari ini teman Pro 2. Agak sedih sih sebenarnya karena mengingat besok udah hari Senin aja teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita akhiri sore hari ini sama Ngobras, ngobrol asik dan juga lagu-lagu yang seru di sore hari ini teman Pro 2. Buat biar kamu nge-recharge energi kamu di sore hari ini teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Tuh ngobrol gue sore-sore kayak gini tuh biasanya hari yang biasanya tuh udah mulai kerasa capek gak sih teman pro 2? Dan mungkin di saat sore-sore kayak gini teman pro 2 kamu lagi cari pilihan minuman yang bikin kamu seger dan juga mood kamu lagi naik teman pro 2. Dan kamu sebenarnya sadar gak sih teman pro 2? Sekarang tuh ada satu menu yang sering banget kita temuin di mana-mana. Matcha teman pro 2. Mau ke kafe pasti ada nama, ada menu yang namanya matcha gitu ya. Ada kopi matcha, ada susu matcha, segala macam gitu ya. Dan scroll TikTok bentar tuh muncul kuliner minuman gitu ya. Muncul lagi orang review matcha mungkin ya. Bahkan sekarang banyak yang mulai ngajak nongkrongnya bukan ngopi tapi matchaan yuk gitu. Ada enggak sih teman pro 2? Ada dong mestinya. Dan memang warna hijaunya tuh bikin apa ya teman pro 2, bikin kita tertarik gitu ya. Di foto estetik, diminum juga enak gitu ya. Tapi ternyata banyak orang suka matcha karena rasanya tuh lebih ringan dan bikin badan gak terlalu kaget kayak ngopi gitu ya. Nah sore ini kita bakal ngebahas teman pro 2, ngobrol santai aja soal matcha ya. Sebenarnya minuman ini tuh asalnya dari mana, kenapa lagi hype banget, dan juga sampai manfaatnya buat tubuh kita teman pro 2. Karena kadang ada juga yang cuman sekedar ngikutin tren teman pro 2 tapi belum tentu tahu isi dan juga manfaatnya apa. Nanti kita bahas teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
1: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
2: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
1: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
2: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
1: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kalau dilihat-lihat dan juga dipikir-pikir sama Pro 2, ya sekarang tuh udah banyak anak muda yang mungkin banyak juga yang mesen maca setiap kali nongkrong sama Pro 2. Mau meeting di kafe, nuga, sampai healing tipis-tipis gitu sama Pro 2, ya pasti ada aja yang pesen maca gitu ya. Nah ternyata maca ini berasal dari daun teh hijau yang digiling halus jadi bubuk. Jadi waktu diminum, kandungan dari daunnya ikut masuk ke tubuh. Makanya banyak yang bilang rasanya lebih rich dibanding teh biasa. Dan ada alasan kenapa banyak orang mulai suka matcha atau Pro 2, karena efeknya tuh lebih kalem gitu ya. Tetap bikin fokus tapi nggak terlalu bikin deg-degan kayak minum kopi atau Pro 2. Cocok buat yang kadang abis minum kopi malah jadi susah tidur atau overthinking sendiri tengah malam nih. Sekarang juga ada ya olahan matcha makin macam-macam juga. Ada matcha latte, matcha float, matcha dessert, bahkan mie rasa maca juga udah mulai ada teman Pro 2. Wah, kreatif banget teman Pro 2 ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Salah satu alasan teman berdua matcha itu banyak banget disukain sama orang-orang itu karena kandungan antioksidannya cukup tinggi. Jadi banyaknya masukin matcha ke lifestyle sehat mereka, katanya teman berdua. Selain itu, matcha juga dipercaya bisa ngebantu fokus ya, dan bikin pikiran lebih tenang saat aktivitas lagi padat-padatnya. Makanya, gak heran nih kalau sekarang ya banyak mahasiswa atau pekerja yang mulai pilih matcha buat nemenin kerja dan juga nugas. Tapi ya teman berdua, jangan sampai karena lagi viral terus tiap hari minumnya minuman manis gitu ya, semua pakai topping full cream juga. Nah, jangan teman berdua, tetap harus dibatasin ya. Karena yang penting itu juga harus tetap seimbang. Yang seimbang itu juga pasti penting teman berdua. Dan kalau kamu mau beli matcha, coba pilih yang warnanya hijau cerah dan teksturnya halus teman berdua. Biasanya itu kualitasnya lebih bagus. Jadi sekarang matcha bukan cuma sekedar minuman yang lewat aja teman berdua ya di tren kita gitu, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup banyak orang juga. Kalau gitu teman berdua, udah dari jam 11 tadi kita nemenin kamu teman berdua. Itu tandanya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Nadia di sore ceria sejam lagi dan juga jaga malam nanti teman berdua sampai jam 12 malam buat nemenin kamu. Kalau gitu aku mau ucapin selamat hari Minggu, selamat weekend, dan selamat mendengarkan teman berdua. Bye-bye.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2, teman terbaik kamu. Hey.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia dengan program Madua 88,4 FM. Selamat sore teman Madua, bareng Nadia. Setelah tadi ada Gibran menemani kamu. Masih di sore ceria menjelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan Pradua unik ya. Dan nanti ada beberapa informasi untuk kamu yang seru-seru nih teman Pradua, yang unik-unik pastinya akan dihadirkan untuk teman Pradua nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 20 juga ada program spesial, itu Intip Buku nih teman Pradua. Pokoknya nanti ada bakal ada buku yang seru banget yang akan dikulik nih ya, akan diintip untuk kamu yang kayaknya lagi bingung mau cari buku apa ya yang seru bisa dibaca nanti kalau liburan lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Keripik, keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

teman terbaik kamu. Teman Predue di informasi unik nih teman Predue untuk hari ini. Tentunya seperti biasa, Nadi juga akan memberikan beberapa fakta unik di teman Predue yang terjadi di sekeliling kita atau bahkan juga di beberapa daerah seperti ini teman Predue. Dengan saudara kita tetangga, yaitu di Sumatera Barat teman Predue. Kalau kamu ngeh banget ya melihat makanan khas dari Sumatera Barat nih teman Predue. Jadi kamu bisa lihat olahan ayam mereka nih teman Predue itu kebanyakan tidak memiliki kulit. Jadi kayak ayam pop gitu ya, ayam pop putih itu mereka tidak menggunakan kulitnya nih teman Predue. Jadi kayak benar-benar ayam plontos. Terus juga ada beberapa kayak ayam gulai itu juga ada yang memang tidak menggunakan kulit ayam. Jadi rata-rata kayaknya di Sumatera Barat kebanyakan sih mereka mengolah ayam tidak dengan menggunakan kulitnya ya. Kulitnya sampai terpisah nih nyanya. Nah, pernah kepikiran enggak kenapa nih teman Predue? Jadi nih ada beberapa kebiasaan-kebiasaan saudara kita, tetangga kita nih teman Predue di Sumatera Barat atau juga orang-orang Minang. Di Padang itu jarang sekali masak ayam dengan kulitnya teman Predue. Nah, kenapa mereka suka masak dengan ayam yang plontos saja nih teman Predue? Ternyata ada alasannya sendiri. Jadi mereka ya, memang kan kalau misalnya masak itu ada yang kayak memilih ayam kampung untuk memasak ayam yang bergizi tinggi gitu ya. Tapi kan harga lebih mahal. Nah, daripada pakai ayam yang mahal terus juga jualan jadi mahal nih teman Predue, akhirnya mereka memilih untuk memilih ayam biasa tapi tanpa kulit nih teman Predue. Walaupun sebenarnya teman Predue ya, kedua jenis ayam ini memang paling sering digunakan dalam masakan-masakan khas Padang. Dia yang biasanya dimasak menjadi gulai atau juga sekedar digoreng. Tapi menurut salah satu chef ya yang berdarah Padang nih teman Predue, yaitu Uda Dian namanya, katanya sih biasanya kebanyakan rumah makan Padang itu lebih suka menggunakan ayam pejantan karena cita rasanya mirip ayam kampung tapi harganya lebih murah. Terus biar tidak terlalu berlemak ya, makanya kulitnya juga tidak digunakan, dan yang pasti biar dagingnya juga cepat ngeresep dari si bumbu-bumbu untuk ayam pop atau juga ayam gulai ini sendiri teman Predue. Makanya nih beberapa di rumah makan khas Padang mereka tuh menggunakan ayam pejantan yang tekstur tuh mirip dengan ayam kampung nih teman Predue. Terus memasaknya lebih cepat dan harganya lebih murah. Jadi ayam kampung kan terlalu mudah ya, dan ayam kampung juga kalau misalnya pilih yang besar itu dagingnya alot banget. Makanya banyak orang di Padang itu ambil ayam pejantan dan kulitnya tidak dipakai biar bumbunya cepat meresap nih teman Predue. Tapi ternyata di Padang ini sendiri teman Predue ada beberapa fakta yang cukup unik ya, selain tadi masak ayam tanpa kulitnya. Tapi ada beberapa hal lagi yang juga memang mereka sering banget gunakan, dan itu menjadi ciri khas dari orang Padang ketika masak. Nah, apa aja nih teman Predue? Atau kamu yang tadinya gak ngeh, wah iya ya, selama ini mungkin kamu gak ngerasa bahwa itu ada sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari mungkin suku-suku yang lain gitu ya, atau juga dari kampung lain nih teman Predue. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti masih ada beberapa hal lagi yang cukup unik yang hanya dilakukan biasanya untuk orang-orang Minang nih ketika mereka berada di dapur.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

8.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pradua, jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan masak orang Minang nih teman Pradua di Padang. Yang salah satunya tadi adalah mereka jarang sekali untuk memasak kulit ayam. Karena ya tadi ya, biar bumbunya cepat meresap ke dagingnya, terus dagingnya juga empuk, dan barangkali biar gak terlalu enak juga ya. Dan biasanya kan memang kalau ayam-ayam itu yang digulai-gulai di Padang gitu, teman Prado, di Sumatera Barat, itu ayamnya memang kita ngelihatnya kayak ayam kampung gitu ya. Tapi nggak semuanya menggunakan ayam kampung karena harganya juga lumayan mahal. Terus juga ayamnya kecil-kecil kalau dipakai yang ayam muda gitu ya. Makanya diambillah sebuah keputusan ketika mau masak ayam, kulitnya tidak diikut sertakan, jadi dibuang. Dan mungkin diolah menjadi masakan yang lain, teman Pradua. Nah, selain itu juga ternyata orang Minang nih, menurut salah satu chef yang berdarah Minang ini, teman Pradua, katanya kalau soal menghaluskan bumbu masakan, biasanya orang Minang tuh lebih suka menumbuk kasar. Jadi biasanya mereka suka langsung menumbuk di kayak batu giling atau juga ulekan tanpa menggunakan blender nih, teman Pradua. Jadi jarang banget orang-orang di sana ya, di Sumatera Barat itu menggunakan blender. Atau kalau misalnya memang ada kayak memang porsinya besar gitu, atau juga yang memang harus menggunakan bumbu halus, baru menggunakan blender nih, teman Pradua. Dan biasanya di pasar, di Padang itu juga jarang yang menjual ayam yang masih utuh tadi ya, atau juga dengan kulitnya. Jadi salah satu fakta yang cukup unik juga tadi. Jadi orang Minang itu jarang memang mengolah kulit ayam sebagai bahan makanan. Dan kalau misalnya kulitnya itu ya paling nanti untuk mungkin jadi kaldu ya, atau memang ada masakan-masakan lainnya nih, teman Pradua. Dan yang lainnya juga, fakta yang lainnya adalah ternyata di Padang itu memang suka banget dengan masakan-masakan yang kental dengan menggunakan santan, teman Pradua. Jadi kalau bisa diperhatikan, kebiasaan orang Minang saat masak, teman Pradua, salah satunya adalah sering mencampurkan santan sebagai bahan utama. Ternyata kebiasaan memasak ini menggunakan santan ya, bukan sekedar karena orang Minang menyukainya, tapi juga bahan ini lebih mudah ditemukan di Sumatera Barat. Dan menurut koki tadi yang disapa dengan Uda Dian ini, teman Pradua, santan atau juga kelapa adalah salah satu bahan makanan yang bisa dengan mudah ditemukan di halaman rumah orang-orang yang ada di sana. Makanya nih, banyak orang di Sumatera Barat itu menggunakan masakannya dengan santan ya, teman Pradua. Itulah beberapa hal unik ya, kebiasaan-kebiasaan masak orang Minang di Padang, yang ternyata ada hal-hal yang memang hanya mereka lakukan di sana itu karena sebuah kebiasaan, atau juga karena memang bahan-bahan makanan itu memang kebanyakan yang ada di situ, kayak kelapa tadi nih, teman Pradua, juga santan untuk masak masakannya itu ya. Akhirnya sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kamu bisa mengikuti Pradua Indie nasional yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Dan nanti Nadia kembali hadir menemani kamu di Inti Buku. Nanti juga ada buku yang seru yang akan kita kupas, seperti apa sih ceritanya, atau juga seseru apa sih cerita di buku tersebut ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88.4 Pradua Pekanbaru.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam Pro 2 Pekanbaru.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

yang memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita harus sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Intip Buku. Dengarkan cerita seru, dapatkan ilmu baru, serap inspirasi.

0: keempat dari programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat malam. Ya, balik lagi bersama Nadia. Tadi kamu sudah mengikuti program spesial nih di hari Minggu. Itu ada Pradua Indie Nasional nih, teman Pradua, yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nah, malam hari ini juga gak kalah serunya dan juga gak kalah spesial nih, teman Pradua, di Intip Buku. Kita akan sedikit mengulik sebuah buku yang seru banget yang dibawa sama teman kita dari rekan Rangurai. Di sini ada Revali Bahar. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini manggilnya Reval ya.
1: Panggilnya Reval.
0: Reval aja. Ya. Reval membawa sebuah rekomendasi buku yang pastinya adalah hal menarik ya.
1: Ada
0: atau banyak?
1: Banyak kali. Semua buku ini menarik kayaknya.
0: Menarik ya. Dan yang Nadia lihat di sini judulnya adalah Semua Ikan di Langit. Tadi semua hampir terkecoh Semua Ikan di Laut ya. Memang iya, rupanya Semua Ikan di Langit gitu ya.
1: Iya, ini aneh deh kan. Ini menariknya, itu yang membuat menarik tuh, Kak.
0: Oke. Wah, kenapa digambarkan ikan di langit gitu ya? Yeah. Nah, teman Pradua, nanti kita akan kupas lebih lengkap. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu nih, kenapa Reval ini memilih buku ini yang akan kita kulik di malam hari ini nih?
1: Sebenarnya dari pertanyaan kakak di awal tadi lah, misalkan kira-kira kan kenapa sih ikannya di langit bukan di laut kan? Itu pertanyaan awal sebenarnya. Karena memang di sini membahas lebih ke plot twist-plot twistnya gitu. Misalkan dari awal kita membayangkan ini hanya cerita fantasi. Tapi di akhir itu dia menyangkut hal-hal yang sebenarnya itu di luar dari fantasi itu loh gitu. Dia bayangan kita loh. Itu yang membuat menarik sebenarnya.
0: Dari buku ini sendiri ya.
1: Kalau misalkan dari pandangan pertama itu dari judulnya aja, Semua Ikan di Langit, itu ada ikan yang terbang-terbang gitu loh.
0: Jadi dari Revalnya sendiri memang dari awal karena ngelihat sampulnya.
1: Iya, sampulnya. Oh iya. Sampulnya. Nah. Aku juga dulu pernah udah beberapa kali baca buku Ziggy sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi udah tertarik dengan buku Ziggy ini dan ini salah satu buku yang aku mau baca dan sudah aku baca.
0: Oke, penulisnya namanya juga cukup unik ya.
1: Iya, penulisnya unik kali, Kak.
0: Itu nama sebenarnya atau gimana sih?
1: Oh, kurang tahu kalau nama sebenarnya kayaknya. Cuman memang namanya memang unik dan susah untuk dilafalkan sebenarnya.
0: Iya, banyak huruf matinya ya daripada huruf konsonan dan vokal ini, teman Pradua. Kalau bisa kita baca nih, Ziggy Zezshazeofiena Zabrizki ya.
1: Rizki, memang susah itu, Kak.
0: Iya, baiklah. Sebenarnya dari mana sih penulisnya ini asalnya?
1: Penulisnya asalnya dari Indonesia loh, Kak.
0: Oh, Indonesia.
1: Iya, asal Indonesia loh. Oh, jadi orang-orang yang enggak tahu tuh mungkin kira-kira dia orang Rusia gitu kan. Padahal dia asal Indonesia loh.
0: Karena namanya banyak huruf yang mati gitu ya.
1: Iya, yang mati gitu ya.
0: Oke, kayaknya cukup unik ya dia memilih nama yang begitu ya. Tapi ini teman berdua, selain nama penulisnya juga pastinya juga dari isi bukunya juga cukup unik ya.
1: Cukup unik,
0: oh, cukup unik deh, karena dari judulnya juga unik banget, Semua Ikan di Langit.
1: Semua Ikan di Langit.
0: Nah, mungkin selain tadi nih, kalau Reval sendiri kan melihat dari sampulnya, terus judulnya juga cukup unik ya. Nah, apalagi membuat akhirnya Reval memilih nih buku ini gitu ya untuk Reval baca gitu.
1: Untuk alasannya yang pertama itu kan karena aku udah tertarik sama buku-buku karya Ziggy Zezshazeofiena Zabrizki ini udah hafal. Karena memang saking seringnya baca buku-bukunya Ziggy sebenarnya.
0: Okay.
1: Nah, ini adalah salah satu wishlist-nya lah buku yang akan aku baca di bulan depan, bulan kemarin dan udah sampai untuk membacanya.
0: Nah, kenapa waktu itu pengen banget baca buku ini?
1: Buku ini karena yang namanya Ziggy, karena yang kalau pembaca-pembacanya bukunya karyanya Ziggy itu pasti udah paham tentang keabsurd cerita dari Ziggy itu, dan memang absurd ceritanya gitu loh. Karena cerita Ziggy ini udah beda dari novel-novel yang pernah aku baca gitu dengan penulis-penulis lainnya. Makanya itu ada beberapa novel Ziggy yang cukup terkenal dan ini salah satu novel yang cukup terkenal untuk Ziggy gitu loh.
0: Oke, berarti memang udah lama ya baca buku-bukunya dari Ziggy ini sendiri.
1: Yang bikin tertarik itu karena di buku ini dia pernah juara di Sayembara Novel tahun 2016, dia juara satu, tapi nggak ada juara duanya karena dari segi penilaian, karya-karya lain tuh nggak jauh kali penilaiannya. Jadi juri itu memutuskan untuk tidak ada juara dua dan seterusnya, cukup juara satu karena perbandingan yang jauh kali nilainya gitu loh, Kak. Dan itu membuat salah satu jadi ketertarikan aku untuk membaca buku ini.
0: Kenapa nilai sampai tinggi banget gitu ya?
1: Iya, tinggi kali.
0: Oke. Mungkin kalau bisa dibilang apa sih sebenarnya ciri khas dari Ziggy ini sendiri?
1: ciri khas dari Ziggy sebagai pembaca ya, aku sebagai pembaca pribadi, aku cuma nangkep ceritanya itu yang abstrak sebenarnya. Dari aku udah baca itu 4 novel dari karya Ziggy dan semuanya itu latar ceritanya abstrak sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, itu gaya penulisan Ziggy itu yang sangat bagus sebenarnya, Kak. Gitu. Dia menceritakan hal-hal yang absurd, yang abstrak namun dengan diksi-diksi pemilihan-pemilihan kata yang cukup menarik sehingga membuat orang-orang pembaca, saya sendiri itu nggak merasa bosan ataupun nggak kurang paham dengan ceritanya. Yang ketiga itu mungkin lebih ke nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan Ziggy melalui cerita-cerita yang abstrak tadi, dan itu membuat salah satu ketertarikan orang-orang untuk membaca Ziggy sebenarnya.
0: Jadi memang agak apa ya, berbeda ya, berbeda, jauh beda dengan yang penulis-penulis lainnya nih teman Pro 2. Dan waktu pertama kali baca, apa yang timbul perasaan Rival pada saat itu membaca dari buku yang Semua Ikan di Langit ini?
1: Semua Ikan di Langit ya. Yang pertama itu kan aku cuman ekspektasi aku kan kalau baca buku ini cuman fantasi biasa ya, fantasi ikan-ikan terbang sama bus sama seorang anak kecil. Cuman semakin lama aku membaca buku ini, ternyata itu membahas isu-isu yang agamis dan teologis sebenarnya. Nah makanya sangat tertarik bahwa kalau misalkan aku sendiri pribadi punya emosional tersendiri tentang hubungan kita sama Sang Pencipta. Jadi buku itu membahas tentang itu, Kak, gitu. Dengan pendekatan bus dengan ikan di langit. Sebenarnya ikan di langit itu cuman karakter pendamping sebenarnya. Karakter utama tuh bus sama anak kecil ini loh.
0: Jadi di kisah di buku ini memang tentang Bus dan
1: anak kecil. Anak kecil itu dia punya kekuatan ajaib. Salah satu kekuatan ajaibnya itu dia bisa mengeluarkan ikan. Ikan-ikan yang banyak ini namanya ikan julung-julung. Ikan julung-julung, iya.
0: Kayaknya enggak asing namanya ikan julung.
1: Ikan julung memang ada, Kak.
0: Memang ada, iya, makanya. Jadi bisa sedikit diceritain enggak sih sebenarnya ada apa sih dengan anak kecil dan juga bus ini?
1: Oh iya. Mungkin singkatnya cerita buku Semua Ikan di Langit ini kan menceritakan tentang bus Damri ataupun bus kota yang sudah tua yang hampir pensiun dan tiba-tiba dia dibawa oleh ikan ini misterius ke suatu tempat yang ada anak kecil misterius. Nah, anak kecil ini dipanggil beliau karena dia nggak ada nama. Bus ini punya jiwa dia. Dia punya jiwa atau kesadaran. Dia kan anak kecil ini nggak tahu asal-usulnya mana gitu kan. Jadi bus ini secara sendirinya memanggil dengan nama beliau. Nah, beliau ini memilih si bus ini untuk menemani dia jalan-jalan. Jalan-jalan ke luar angkasa, ke ruang dan waktu. Jadi di perjalanan dia tuh dia bertemu dengan karakter-karakter yang punya ceritanya masing-masing, yang punya latar belakang masing-masing, permasalahannya masing-masing, dan itu yang membuat menarik di buku ini sebenarnya, Kak.
0: Jadi ini memang kayak apa ya, menciptakan imajinasi tersendiri.
1: Imajinasi
0: ya,
1: yang terlalu imajinatif, Kak, sebenarnya.
0: Jadi ketika membaca ini untuk Rival sendiri langsung ngebayang dari apa ya, kayak apa yang terjadi di dalam buku ini gitu.
1: Ya betul, tapi kan masalahnya itu terlalu imajinatif sehingga kita susah untuk memvisualisasikan di pikiran. Gitu. Gimana kita coba untuk memikirkan seorang bus yang terbang dengan ikan-ikan di langitnya gitu. Itu memang susah untuk divisualisasikan. Tapi itu yang membuat keseruannya tersendiri sebenarnya.
0: Tapi kalau dari segi penulisan sendiri ini dengan ceritanya itu, kira-kira mudah dipahami gak sama pembaca?
1: Oh, kalau aku kan udah baca Ziggy dari beberapa lama ya. Jadi aku udah paham tentang gaya penulisan Ziggy, tentang makna-makna yang ingin disampaikan gitu. Tapi kalau untuk pembaca baru mungkin lebih ke arah jalan ceritanya yang mengesankan ya. Cuman kalau untuk makna-makna yang ingin disampaikan penulis mungkin mungkin gak sepenuhnya bisa dipahami sebenarnya, Kak. Tapi atmosfer vibes yang diberikan di cerita itu mungkin bisa tersampaikan oleh pembacanya.
0: Waktu pertama kali Rival membaca karyanya dari Ziggy ya kan, itu berapa kali baca akhirnya memahami?
1: Waduh, aku bacanya, aku pertama kali baca Tanah Lada. Tanah Lada. Beberapa kalinya tuh enggak sebenarnya. Cuman di awal itu ketika aku bacanya lebih ke arah atmosfer dari kesedihan yang disuguhkan oleh Ziggy itu memang tersampaikan ke aku sebagai pembaca. Sehingga dari makna-makna diksi yang ingin sampaikan penulis itu ngalir aja sebenarnya, Kak, gitu. Tiba-tiba oh, dari misalkan di bab pertama kita gak paham nih, tapi udah sampai bab kedua kita bisa memahami bahwasanya maksud dari Zigi itu di bab pertama bisa kita tahu gitu loh kak. Namun yang enaknya dari novel Zigi ini lebih ke vibes yang ingin dikasih gitu. Misalkan Tanah Lade itu memang drama yang sedih ya. Memang terasa kali sedihnya. Koil ini juga masalah agama ya, masalah kita dengan Tuhan kita itu memang terasa dalamnya gitu loh kak.
0: Oke, okay. Itu di bagaimana sih yang akhirnya membuat kita tuh kayak ada religinya di dalam bukunya ini?
1: Dari aku sendiri ya pembacanya, banyak orang dan aku sendiri juga mengatakan kalau misalkan anak kecil yang disebut beliau di buku ini itu merupakan representasi dari Tuhan itu sendiri kak. Jadi anak kecil itu dia memiliki kekuatan ajaib, dia bisa menciptakan dari beberapa dialog-dialog yang disampaikan di buku ini kita bisa mendapati bahwa memang ini adalah representasi dari Tuhan. Ada satu dialog yang mengatakan si beliau ini bisa membuat sesuatu dan bisa menghilangkan sesuatu sesuka hatinya. Dia bisa merubah takdir seseorang dan sebagainya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan si bos ini juga menandakan ataupun menggambarkan bahwasanya kekeliruan kita, kekhawatiran kita terhadap sang penguasa tadi. Dan itu dia poin-poin dari religi yang dapat di buku ini. Yang kedua itu dari busnya itu sendiri. Bus ini kan punya kesadaran gitu kan. Nah, di tengah perjalanan-perjalanan si bus dengan beliau itu banyak pertanyaan-pertanyaan reflektif yang arahnya tuh ke arah bagaimana kita tuh mencintai Tuhan gitu, kita mengenal Tuhan gimana, dan itu sangat dalam sebenarnya dan disampaikan sebaik-baik mungkin dengan si penulis ini. Dan aku ketika membacanya itu ada perasaan relate ya sebenarnya, relate gitu, karena memang ada keseriusan di antara kita mempertanyakan eksistensi Tuhan dengan eksistensi kita gitu. Makanya di bab-bab dalam buku ini itu ditulis judul besarnya mengenal beliau. Mengenal beliau pertama, kedua, dan ketiga. Karena dari sini muncul perjalanan religius. Kalau bagi aku ya, perjalanan religiulitas dari si bos ini. Bagaimana dia mengenal beliau, bagaimana dia mau menunjukkan rasa cinta dengan beliau, beliau marah, dan lain sebagainya. Gitu kak.
0: Tapi kan kalau di sini diceritain kan memang antara si beliau dan si bos gitu ya. Ada muncul ikan-ikan ini kenapa sih?
1: Waduh, ikan-ikan ini
0: kok tiba-tiba ada ikan-ikan ya? Kita padahal kan toko utamanya tadi udah diketahui ya, antara bus ada beliau, kisahnya ada gitu ya. Tapi kok ada ikan dan itu menjadi judul di novel ini sendiri?
1: Kalau untuk alasan ikannya ada, aku kurang paham ya. Cuman dari awal itu kan ikan tuh sudah muncul sebagai kekuatan dari si anak kecil ini tadi gitu. Nah ikan ini juga menandai perasaan si beliau ini sebenarnya. Kalau berdasarkan cerita di buku ini ya, mungkin ketika beliau marah, ikan-ikan tuh mengeluarkan cahaya, ikan-ikan tuh bisa bertambah banyak. Tapi ketika beliau murka, marah, dia bisa menambah sedikit ataupun jadi merah ataupun marah gitu. Aku sebagai pembaca mungkin bagiku ikan julung-julung ini merupakan tangan dari Tuhan yang sebenarnya itu sudah tidak bisa dihitung lagi gitu. Maka di dalam cerita ini buku ikan julung-julung ini memang banyak kali kak, nggak bisa dihitung sebenarnya. Dan ada satu tokoh ataupun satu karakter di dalam sini, di bab ini, yang ceritanya dia meninggal dan dia menjadi ikan julung-julung. Gitu, ya. Tapi kalau untuk alasan dia jadi judul di novel ini ya mungkin lebih ke arah ketertarikan aja sih sebenarnya. Bagusnya aja sih kan ikan julung-julung kan. Samalah dengan keanehan buku-buku Zigi yang lainnya ya. Ya kan kok bisa ikan di langit, kok ikannya nggak di laut gitu loh sebenarnya kak. Menurut aku ya.
0: Kalau misalnya kita mengambil secara apa ya, awamnya gitu ya. Kalau biasanya kan kalau ada hal-hal berbau-bau kayak apa ya, menggambarkan ada kematian, terus akhirnya arwahnya gimana gitu kan, jadi kayak kupu-kupu biasanya ya digambarkan. Nah ini cukup unik ya, jadinya ikan gitu ikan, ya kak. Jadi itu memang suatu hal yang absurd banget dari si penulisnya.
1: Memang sih gitu terkenal bagiku ya, dari buku-buku yang aku baca itu terkenal dengan absurdnya ceritanya. Dan itu salah satu daya tariknya Zigi sebenarnya kak.
0: Kita juga nggak tahu nih kenapa dipilihnya ikan ya. Tapi nggak ada dijelasin ya di dalam buku itu sendiri kenapa akhirnya muncul ikan yang cukup banyak gitu.
1: Belum ada kak, belum ada di yang aku temuin belum ada alasan kenapa sih ikan gitu ya. Enggak, belum ada.
0: Belum ada. Oke deh.
1: Atau aku sendiri yang kurang memahami ya bagaimana alasan Ziggy itu membeli ikan ya. Mungkin dia menceritakan juga, tapi secara tersirat aja sebenarnya. Okay. Cuman orang-orang yang sudah paham kali kayaknya baru bisa.
0: Buku ini ada berapa halaman sih sebenarnya, Tepang?
1: Buku ini ada 200 lebih halaman, Kak.
0: Oh, nggak terlalu tebal ya?
1: Nggak terlalu tebal.
0: Tepang sendiri ngabisin bacanya sendiri sampai berapa
1: halaman? Aku baca ini udah 2 kali sebenarnya.
0: Oh, udah 2 kali?
1: Dan baca untuk pertama kali itu aku udah ngabisin mungkin 3 harian. Baca kedua mungkin lebih cepat lagi, bisa 2 harian, 1 harian.
0: Kenapa akhirnya tertarik untuk baca lagi? Biasanya kan kalau udah ya paham ya udah itu tamat gitu ya, kenapa?
1: Karena di buku ini kan menceritakan tentang isu-isu yang berbau teologis ataupun agamis. Dan itu memiliki kesan emosional tersendiri sih menurut aku. Itu yang kedua. Yang kedua tuh lebih ke jalan ceritanya tuh yang bagus sebenarnya, Kak. Kan ini banyak tokoh-tokoh yang dihadirkan sama penulis di dalam buku ini. Itu menggambarkan permasalahan-permasalahan manusia yang ditangani oleh Tuhan sebenarnya. Dan itu menjawab, sebenarnya ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang ada di diri sebenarnya. Diri sendiri. Yang ketiga itu memang penulisan, gaya penulisan Ziggy tuh unik kali, Kak. Jadi nggak bisa move on sebagai pembaca Ziggy ya. Jadi rata-rata buku Ziggy yang pernah aku baca tuh aku nggak pernah baca sekali. Palingan minimal tuh 2 kali bacanya. Karena memang gaya bahasa dari penulis Ziggy Zesia ini itu sangat unik. Dan kita nggak bisa melupakan itu. Karena gaya penulisannya tuh yang jarang aku temui di novel-novel lain sebenarnya. Jalan ceritanya yang absurd, yang abstrak. Tapi dengan diksi-diksi yang kita mudah pahamin.
0: Oke, wah. Jadi ternyata memang seseru itu ya bukunya.
1: Seru kali, Kak.
0: Seru banget. Tapi dengan 2 kali baca nih tadi Reval ya, bagian mana sih sebenarnya yang paling berkesan lah bagi Reval, atau kayaknya ini nggak bosan-bosan lah untuk menggambarkan dari isi ceritanya sendiri.
1: Ada 3 bagian kalau bertanya bagian. Itu ya.
0: Okay.
1: Yang ke bagian pertama itu ada di bab awal-awal. Itu judul babnya si anak kecil yang terlempar ke ruang angkasa karena bermain ayunan. Nah itu sangat generanya lucu ya kan. Tapi aslinya tuh deep kali, Kak. Itu dalam kali sebenarnya. Jadi makna yang aku tangkep dari bab itu adalah anak tersebut, dia tuh udah mati sebenarnya, udah meninggal. Anak tersebut itu merupakan korban dari kekerasan orang tuanya. Jadi dia digambarkan sebagai anak yang tersesat di luar angkasa. Itu menggambarkan dia tuh jiwa, dia tuh mungkin jiwa, udah berada di tempat yang gelap, yang sunyi. Kemudian beliau datang untuk memberikan keadilan sebagaimana ketidakadilan yang didapatkan anak kecil tersebut ketika dia masih hidup. Sehingga anak kecil itu dijadikan ikan julung-julung yang sering bersama si beliau yang adalah representasi dari Tuhan tersebut. Begitu, Kak. Bagian kedua itu ada di bus ini kan, dia enggak sendiri ya. Di bus ini dia perjalanan dia itu ditemani oleh beliau ikan julung-julung dengan ada sahabatnya, Nadesda namanya. Nadesda ini adalah seekor kecoa sebenarnya. Kecoa yang berasal dari Rusia di buku ini.
0: Lain lagi nih kayaknya ya.
1: Di buku ini disebutkan kecoa bule namanya. Karena dia asal dari
0: ini tadi, Rusia tadi ya.
1: Namanya Nat. Nah, Nat ini kan.
0: Nah, saya jadi, dong. Nat.
1: Nadesda namanya. Jadi Nadesda ini kan sering menemani bus ini ya. Jadi sahabatnya lah, sahabat karib sekarang. Tapi dia meninggal dihukum oleh beliau. Dan itu
0: part tersedih. Dia, gitu?
1: Dia tidak mempercayai beliau gitu. Misalkan Nadesda ini ditolong sama beliau sebenarnya. Dia itu anak-anaknya tuh hampir mati sama dia dan ditolong oleh beliau. Dan diajak untuk ikut jalan-jalan dengan si bus sama si beliau ini. Kemudian di pertengahan perjalanan muncul keraguan dari Nadesda tentang keajaiban dari beliau. Dia muncul keraguan dan tidak percaya sama beliau. Tapi condong ke arah kebencian sebenarnya. Nah, kemudian dia mendapati hukuman yang harusnya dia meninggal sebenarnya. Dan itu membuat bus sangat sedih. Cuman bus dilema sebenarnya. Dia sedih karena sahabatnya itu meninggal. Cuman dia tidak bisa menyalahkan beliau gitu. Dia juga sangat mencintai beliau. Tapi dia tidak bisa menutupi kesedihan sahabatnya meninggal karena dihukum oleh beliau. Dan itu part tersedih. Pak tersedih itu bukan karena Nadesda itu meninggal sebenarnya, Kak. Tapi lebih ke dialog, kedilemaan bus ini antara dia harus menyalahkan beliau, mm-hmm. atau memang ini adalah kesalahpahaman yang disalahkan oleh si Nadezhda ini. Banyak dialog-dialog reflektif yang dimunculkan oleh si Bus untuk dirinya sendiri, dan itu sangat relate untuk aku sebenarnya. Makanya itu menjadi part paling apa ya, paling berkesan lah untuk aku ya. Yang ketiga itu ketika Bus ini hancur, itu part terakhir. Ya, ini sebenarnya plot twistnya. Di akhir cerita itu dihadirkan tokoh sebagai lawannya si beliau ini. Mungkin kalau misalkan aku menganggapnya itu seperti iblis sebenarnya, yang mengganggu manusia, yang mengganggu si Bus, karena jelmaannya itu sebagai seorang yang sempurna, sehingga membuat si Bus si gentar. Apakah dia mau mengikuti si anak laki-laki yang ini, atau si beliau, dan itu membuatnya gentar, sehingga ketika Bus ini sudah memilih beliau, si jelmaan iblis ini tadi, dia sudah menghancurkan bumi, menghasut semua manusia untuk saling bunuh-bunuhan, dan kemudian dia menghancurkan si Bus. Part paling sedih itu yang membuat itu sedih, karena kata-kata perpisahan dari si Bus untuk si beliau sebenarnya.
0: Waduh, ini kayak menangis Revalnya.
1: Yang paling sedih sebenarnya. Karena memang kena kak sebenarnya. Memang relate kali kata-kata yang mau disampaikan oleh si Ziggy ini tadi memang tersampaikan dengan seakurat itu. Makanya aku bilang dari awal tadi kan, atmosfer dari Ziggy itu memang tersampaikan untuk si pembaca, entah dia paham maksudnya atau enggak gitu. Karena memang dia pasti terasa vibe sedihnya sebenarnya. Karena memang diksi dan jalan cerita itu yang memang sangat bagus.
0: Oke deh. Kalau teman peradulit nih, wah kalau Revel tadi udah hampir berkaca-kaca nih untuk ngeceritain di part terakhir yang ternyata memang itu paling ngena banget, paling ya, ngena yang menjadi endingnya juga. Dan akhir
1: endingnya enggak,
0: belum
1: endingnya,
0: ya beda ya,
1: beda itu di akhir itu, cuman enggak endingnya kan.
0: Itu baru dari pertengahannya gitu ya,
1: udah itu udah di akhir cuman itu enggak endingnya gitu.
0: Oh bukan begitu ceritanya,
1: bukan jadi dia langsung mati gitu, udah enggak, ya? Tapi dia mati cuman dia hidup kembali, dihidupkan oleh beliau.
0: Tadi kepikiran bahwa buku ini penuh dengan imajinasi, terus ceritanya tuh kayak lucu. Memang ada sih mungkin ya sedih ya, mungkin bisa dibilang sedihnya tuh ya sedih yang biasa mungkin ya, kayak cerita-cerita mungkin lebih ke anak-anak gitu ya, fiksi anak-anak gitu, bisa kita bilang nih, karena dari sampulnya sendiri memang dari
1: anak-anak,
0: judulnya
1: anak-anak
0: iya anak-anak banget ya kan, judulnya juga Semua Ikan di Langit gitu ya. Dan gak kebayang kalau ternyata isinya ternyata memang menggugah banget ya, mengaduk emosi kita, walaupun memang kayaknya absurd banget dari judulnya. Nanti kita ngobrol lagi nih teman berdua ya, bagaimana buku ini mungkin tadi sudah sedikit diceritakan oleh Reval, bagian mana yang bikin Reval tuh benar-benar terkesan. Jadi ada tiga part tadi ya di dalam buku ini, dan memang cukup sedih ya ternyata. Dan ternyata tokohnya tidak hanya sekedar tadi yang beliau sama Bus, ternyata banyak juga ya, ada lain-lain tokoh-tokohnya.
1: Tokoh pembantu banyak.
0: Banyak. Oke deh teman berdua, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap diintip buku. Nanti kita intip lagi lebih jauh nih buku yang cukup unik ini teman berdua, yang pasti bisa kamu baca di waktu senggang, yaitu Semua Ikan di Langit. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap diintip buku.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Baik teman-teman berdua, ya, kembali lagi di Intip Buku nih bareng Reval. Tadi kita sudah gak diintip lagi kayaknya ya. Sudah kita ceritain sedikit nih tentang buku yang ditulis oleh Ziggy nih, dengan tema yang apa, dengan judul yang lucu, tapi ternyata ceritanya sendiri itu lumayan menyentuh dalam banget. Tapi emang isinya apakah memang seputar kayak takdir gitu, itu kan bisa dibilang takdir ya, atau ada juga hal-hal lucu dari bukunya Ziggy ini sendiri?
1: Kalau untuk hal-hal lucu yang mungkin bikin ngakak itu mungkin nggak ada
0: sebenarnya. Oh, nggak ada ya? Ya
1: untuk aku sendiri ya, kan beda selera mungkin, betul, ya. Mungkin betul, di pembaca lain mungkin ada yang ngakak-ngakak, itu mungkin ada. Cuma kalau aku sendiri itu nggak menemukan satu part ataupun satu dialog yang itu bikin aku ketawa girang, itu enggak. Tapi palingan ketika ada ketemu karakter-karakter kayak pohon cinar namanya ada di situ, itu juga dialog ataupun pembicaraan tuh mengugah senyuman-senyuman tipis aja sebenarnya. Kalau untuk ngakak-ngakaknya tuh mungkin nggak ada di aku sebenarnya.
0: Berarti jauh beda ya dengan covernya sendiri yang lucu.
1: Iya. Tapi ya agak fun gitu ya. Cuman nggak menurut aku ya.
0: Iya.
1: Pembicara sendiri gitu kak.
0: Jadi di sini memang udah tergambar banget ya Zi, gitu seperti apa ya. Iya. Dia menggambarkan suatu momen tapi dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu serius, tidak ya. Terlalu serius. Berarti karakter di dalam bukunya Ziggy ini dengan yang apa, semua ikan di laut ini itu digambarkan dengan bukan manusia seutuhnya ya. Kayak tadi ada bus, ada pohon tadi terakhir apa,
1: dari karakter bus ini aja sudah menandakan keanehan sebenarnya. Cuman ada kebanyakan tuh memang karakter-karakternya tuh ada manusia sebenarnya kak. Cuman ada juga karakter-karakter seperti kucing, kecoa, pohon, yang dimana dia berbicara juga, berdialog juga. Cuman dalam artian dia cuman paham sesama dia aja, sama beliau. Beliau ini kan diartikan sama sang pencipta nih. Dia paham tentang itu sebenarnya, tentang apa, pohon-pohon. Cuman kalau ada dialog tentang kucing sama manusia itu nggak ada, gitu. Berarti mereka tuh hanya bisa berkomunikasi dengan sesama mereka aja, selain manusia.
0: Tapi memang karakternya di sana tuh memang, kalau bisa buku cerita itu kan memang antara karakter manusia, tokohnya siapa misalnya, gitu kan, sama manusia berdialog gitu ya. Tapi dalam bukunya si Ziggy yang satu ini, dia memang semua makhluk hidup di sana itu ikut ini ya. Bercerita juga di dalam
1: punya ceritanya juga sebenarnya di bab-bab itu. Mungkin cerita sedikit di bab awal itu dia bertemu dengan kucing yang dari kamar berantakan paling dunia gitu. Ya kan, di luar angkasa. Itu dia bisa berbicara cuman dengan bus aja. Tapi berbicaranya itu bukan dia ngomong secara langsung tapi mungkin lebih ke pikiran gitu. Si bus ini walaupun dia punya kesadaran kak, dia gak bisa ngomong secara nyata karena dia gak ada mulut, dia gak ada mata, dia gak hidung.
0: Dia bukan kayak Tayo ya.
1: Iya, gak ada Tayo kak. Dia cuma ngomong di dirinya sendiri. Walaupun dia ngomong sama karakter lain, mungkin itu hanya penggambaran intuisi aja sebenarnya gitu. Gak ada dia ngomong secara langsung gitu loh. Si bis ini juga punya keunikan sebenarnya kak. Dia bisa membaca pengalaman orang lain, bisa membaca pikiran orang lain ketika orang tersebut itu menyentuh bagian dari si bis ini. Makanya dia bisa paham tentang kegelisahan manusia, tentang pengalaman-pengalaman manusia dari hasil dia bekerja. Ketika dia masih bekerja itu kan masih banyak tuh penumpang-penumpang tuh, benar, dia tahu semua di situ.
0: Jadi setiap penumpang masuk dia tahu perasaan-perasaan dari si penumpangnya.
1: Ya, kalau dia ngobrol sama kucing sama Nadesda yang kecoa, Nadesda tuh harus menempelkan di busnya itu di bagian manapun gitu loh kak. Baru dia bisa berkomunikasi dengan
0: makhluk lain. Jadi ada sentuhan gitu ya.
1: Ada sentuhan. Kecuali manusia ya. Kalau manusia tuh nggak ada di sini menunjukkan dia berbicara dengan manusia, nggak ada. Mungkin ini aneh, cuman dibuat serealitas mungkin lah sebenarnya gitu.
0: Wah, seru sih kayaknya ya. Tapi kalau bisa digambarkan nih menurut Travel sendiri, buku ini menurut Travel gimana nih? Dalam penilaian Reval lah.
1: Penilaian yang ini dalam bentuk rating aja nih.
0: Boleh lah, rating atau boleh lah. apakah sangat bagus atau bagus?
1: Oh iya,
0: bagus?
1: Ini bukunya sangat bagus kalau misalkan ditanya. Sangat bagus sekali sebenarnya. Ini masuk ke novel yang paling aku suka dari banyaknya novel ataupun sedikitnya novel yang aku baca sebenarnya. Karena memang penggambaran cerita dan lain sebagainya memang sebagus itu, Kak. Latar belakangnya, latar tempat, latar cerita itu memang sebagus itu. Dan apa yang ingin disampaikan si penulis itu memang tersampaikan dengan baik melalui cerita yang dia ciptakan sendiri. Begitu, makanya aku suka buku-buku yang dari karya Zigi sebenarnya. Karena memang bukunya memang sangat emosional, sangat absurd, sangat aneh. Cuman kita bisa memahami itu, dan itu lebih serunya sebenarnya.
0: Bisa tersampaikan lah ya, untuk perasaan dan emosinya sendiri.
1: Bahasa-bahasa yang digunakan mungkin memang agak berat untuk anak-anak 12 tahun ke bawah. Cuman mungkin kalau misalkan dibaca, minimal vibes ataupun rasa di latar tempat latar cerita itu bisa didapatkan oleh pembacanya.
0: Jadi gitu. Novel ini 12 tahun ke atas lah ya.
1: 12 tahun ke atas, Kak.
0: Udah bisa lah.
1: Karena pembahasannya itu berat-berat sebenarnya. Berat dalam artian itu bukan kami itu susah memahami enggak gitu. Cuma memang diksi-diksi yang dipilih itu memang sukar gitu. Kalau untuk 12 tahun ke bawah hitungannya.
0: Iya, pemahamannya belum ini ya mungkin ya.
1: Belum lagi diksi yang dipakai itu enggak diksi yang memang menahan semua bentuk vulgar-vulgar, enggak gitu. Memang kalau misalkan bunuh-bunuhan ya memang disebilang bunuh-bunuhan, darah-darahan gitu loh, Kak.
0: Dia itu memang gamblang
1: karakter
0: banget.
1: Ziki ya, memang gamblang kali sebenarnya.
0: Kalau
1: misalkan ceritanya tentang bunuh-bunuhan memang diceritakan
0: secara detail. Dewa. Memang harus dengan bijaksana membacanya ya. Jadi jangan sampai nanti hal-hal yang tidak terduga gitu ya, atau jadi kayak yang membaca pun jadi kayak dilema gitu. Yang pasti harus punya bisa mengambil dari sisi yang baik-baik aja. Dan kalau bisa dibilang nih, apa sih selain tadi ada religinya ya, religiusnya itu bisa relate lah dengan kehidupan, apa lagi yang bisa kita ambil, kita kutip dari semua ikan di langit,
1: semua
0: ini?
1: Ikan di langit ya, mungkin kalau apa yang bisa aku ambil sendiri atau teman-teman yang mendengarkan
0: pesannya gitu ya kan,
1: lebih ke arah kita nih sebenarnya menceritakan tentang kita tuh krisis identitas dengan Tuhan sebenarnya. Dan apa yang aku dapetin dari sini, yang pertama itu Tuhan tuh memang sebenarnya lebih sayang, lebih besar sayang daripada kita sayang sama Tuhan. Itu poin penting yang aku dapet. Yang kedua, dari penokohan cerita-cerita di bab-bab, ada dia bertemu dengan rakyat kecil, kakek nenek yang baik hati, dan itu membuat kita bahwasanya jangan jadi orang sombong dan sebagainya sebenarnya. Cuma dengan cerita yang bagus sebenarnya, Kak. Ini simpelnya aja ya. Dan itu yang memang bisa aku dapetin poin-poinnya. Tapi memang lebih dominan ke arah Tuhan sebenarnya, Kak. Arah religi sebenarnya. Karena apalagi yang di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir tuh memang secara gamblang dibilang bahwasanya Tuhan itu, beliau itu lebih besar rasa sayangnya dibandingkan si Bus dengan beliau ini, gitu. Dan beliau sudah sayang sebelum Bus ini diciptakan. Makanya itu memang relate sebenarnya untuk aku.
0: Jadi ternyata walaupun kelihatannya apa ya, cerita-ceritanya itu dengan gambaran-gambaran yang tidak biasa. Tapi ternyata isinya sangat luar biasa. Dan teman-teman Produa, tentunya kalau misalnya kamu penasaran dengan buku ini di harga dibanderol kisaran berapa sih sebenarnya?
1: Aku kemarin beli di 100 ribuan juga.
0: 100 ribuan juga ya.
1: Tapi di beberapa tempat mungkin di 80-an, 90-an.
0: Tergantung. Mungkin ya, ada promo, diskon. Dan kalau misalnya bagi pembaca pemula nih, mungkin tertarik ya dengan kayaknya karakternya juga cukup menarik gitu ya. Tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya menarik banget gitu ya, yang membuat kita tuh kayak enggak yang harus apa ya, mencari nama. Kadang-kadang kita kalau baca, kalau aku sendiri nih baca novel misalnya terlalu banyak tokoh nih, karakter. Jadi kadang-kadang suka ngulang lagi nih, si ini tokoh tadi apa ya gitu kan, si ini nih ngapain ya. Nah di sini kan beda-beda ya, ada bus, ada tadi ada pohon, ada kucing. Nah kita bisa banget jadi kayak tahu karakter-karakternya gitu tanpa harus mengulang-ulang lagi dari bacaannya sendiri ya. Wah ini memang seru banget ya teman Pradua. Dan yang pasti juga kalau misalnya pembaca pemula, kalau misalnya nih terpotong nih bacanya misalnya sebagian-sebagian, nah kalau kita nyambung tuh masih kayak harus ngulang lembaran itu atau
1: masih kak? Soalnya kan ceritanya langsung tuh nggak terlalu panjang ya. Tapi nggak terlalu panjang ceritanya, ceritanya juga nggak sesulit itu. Dia sederhana aja. Misalkan ada kakek nenek baik hati, gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan terpotong ada jeda sedikit, kita langsung lanjutin aja. Soalnya dari pengalamanku sendiri ya, itu karena memang ceritanya seringan itu sebenarnya.
0: Jadi nggak harus reminder lagi, mundur lagi gitu, nggak usah ya. Jadi lanjut aja, lanjutin pasti aja. Tahu.
1: Karena
0: gitu.
1: Memang ceritanya memang sesimpel itu sebenarnya.
0: Oke deh. Ada nggak kalau misalnya Reval sendiri menemukan buku yang mungkin hampir-hampir mirip lah dengan cara penulisan Ziggy ini sendiri?
1: Untuk penulis lain ya? Kalau penulis lain itu belum ada sih.
0: Belum ada.
1: Mungkin karena referensi penulis novel masih dikit ya. Mungkin kayaknya ada sebenarnya. Okay. Cuman kalau aku sendiri pribadi itu belum nemuin yang memang sewah Ziggy ini sebenarnya. Karena aku udah baca 4 novel Kara Ziggy juga sebenarnya.
0: Waktu awal pertama kali baca Ziggy ini sebenarnya ada direkomendasikan sama teman atau memang
1: direkomendasikan sama teman sebenarnya kak. Karena satu itu memang direkomendasikan sama teman, satu lagi memang review-review di sosial media itu memang sangat kencang pada masa itu. Karena memang ada, karena beberapa buku dari Ziggy itu memang naik ya, memang viral gitu ya. Jadi banyak review-review di sosial media dan itu membuat aku tertarik untuk baca Ziggy. Karena memang isu-isu Ziggy itu bukan isu-isu murahan sebenarnya yang diceritakan di novelnya.

0: yang ikan di langit.
1: Ya.
0: Kira-kira ada buku seru apa nih yang bisa juga teman perdua mungkin? Ya mungkin yang bacanya ringan tapi kayak penuh makna kayak Zigi gini nih.
1: Tapi kayaknya kalau untuk aku ya bacaan-bacaanku bukan bacaan-bacaan yang terkhusus gitu sih kak. Pada umumnya juga. Kalau mungkin misalkan untuk direkomendasikan ya ada judulnya itu Tiga Dalam Kayu. Itu Zigi juga. Cuman isinya tuh terlalu dark ya. Bisa dibilang istilahnya tuh terlalu gelap ya sebenarnya. Terlalu gelap sebenarnya. Dan kalau misalkan bicara sulit dipahamin, lebih sulit itu dipahamin Tiga Dalam Kayu itu karena memang sesulit itu. Bukunya tipis-tipis ini juga tapi jalan ceritanya memang rumit,
0: agak berat ya.
1: Dan itu aku rekomendasikan kalau diminta Tiga Dalam Kayu. Tiga Dalam Kayu itu karya Zigi yang memang belum banyak orang tahu sebenarnya.
0: Kenapa tuh? Karena memang limit atau gimana?
1: Kurang tahu, mungkin lebih ke ini karya lama kayaknya. Satu ceritanya memang sukar untuk dipahamin. Kemudian gak menjadi daya tarik gitu untuk teman-teman.
0: Baik.
1: Di lingkungan aku.
0: Mungkin dari Revalnya sendiri nih bisa mungkin dikasih tahu ke teman Pradua nih yang pastinya kan sekarang ini memang kalau literasi itu apalagi secara fisik gitu ya buku, yeah. Mereka memang sekarang lagi apa ya agak menurun ya karena kan banyak orang kan lebih suka makan lebih suka ngebaca lewat e-book gitu ya. Dia menurut Reval sendiri nih apa sih manfaat kalau kita membaca buku secara fisik nih selama Reval selama ini kan bacanya lebih
1: baca fisik terus kak.
0: Fisik terus ya, ya kan.
1: Aku gak suka e-book tuh kurang.
0: Gitu. Kenapa tuh?
1: Karena memang vibes yang dihadirkan tuh beda sebenarnya. Kita bicara kita baca dengan e-book, baca dengan buku fisik tuh memang beda. Memang semua orang tuh pasti paham bedanya tuh apa. Lebih ke pengalaman bacanya, keseruan membacanya dan sebagainya. Mungkin kalau dari HP lebih simpel sebenarnya. Tapi kan distraksi itu banyak. Yang kemudian memang secara pengalaman membaca itu kurang lah karena memang dari layar ya kan yang terang itu kan mengganggu sebenarnya. Tapi dari itu satu hal lain itu memang buku fisik itu kan memang membantu ya sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan sudah selesai itu bisa jadi pajangan yang estetik gitu kan. Kita memang nampak kali nih anak baca bukunya.
0: Jadi memang lebih suka baca yang buku fisik
1: buku fisik. Kalau buku e-book tuh aku kurang bisa nyaman untuk baca.
0: Jadi kayak apa ya mungkin kurang nyampe lah
1: kurang
0: ya
1: nyampe, kak.
0: Apa yang disampaikan.
1: Karena kan kebanyakan orang untuk ngindarin HP kita baca buku gitu kan. Tapi kita baca buku cuma dari HP gitu loh. Dan distraksinya tuh beda. Kita mau menghilangkan kecanduan gadget tapi dengan gadget itu sendiri gitu. Agak susah makanya alihnya di buku.
0: Sudah berapa banyak dibaca bukunya nih?
1: Aduh, masih sedikit sebenarnya kalau baca-baca. Tapi bang tidak, kalau untuk karya Zigi itu aku udah baca 4 karyanya Zigi. Dan itu bagus-bagus semua.
0: Bagus-bagus. Jadi rekomendasi lah ya untuk teman berdua ya.
1: Teman-teman.
0: Apalagi ntar lagi nih banyak libur nih tanggal merah ya kan.
1: Iya, itu bisa tuh jadi alternatif untuk mengisi waktu luangnya.
0: Iya. Apalagi ceritanya seru. Jadi ini juga apa ya sangat direkomendasi ya.
1: Rekomendasi kali kak.
0: Untuk teman berdua. Dan mungkin bisa disampaikan lagi untuk teman berdua kenapa apa yang bisa nantinya teman Pradua ambil hikmahnya lah ketika membaca buku ini, apa yang bisa juga apa mungkin bisa relate dengan kehidupan sehari-hari ataupun juga bisa di apa ya dibawalah ke dalam kehidupan kita, karena biasanya kalau baca buku ya udah sekedar hilang gitu aja ya, tidak ada yang bisa kita bawa untuk dalam kehidupan nyata. Nah kalau buku Zigi ini gimana nih?
1: Oh Zigi beda. Karena memang bukunya tuh nggak jalan cerita yang panjang gitu dengan gaya penulisan yang bagus sehingga benefitnya kita bisa mengingat cerita-ceritanya. Misalkan aku udah baca buku Zigi di tahun semalam tuh, aku masih ingat tentang perasaan aku kemarin, tentang latar-latar tempat yang penting kemarin gitu. Aku masih ingat dengan nilai-nilainya gitu loh kak. Karena memang ceritanya tuh gak sepanjang itu. Novel-novel itu palingan segini-gini lah bukunya. Gak terlalu tebal gitu. Jadi kita mudah ingat gitu loh kak. Belum lagi karena memang diksinya memang bagus, banyak nilai-nilai yang memang nyampe sehingga membuat kita jadi ingat gitu loh kak. Bukan cerita-cerita template yang banyak gitu loh kak.
0: Jadi kalau bisa dibilang nih teman Pradua nantinya akan ada apa hal-hal apa saja yang bisa relate lah dalam kehidupan selain tadi religi, mungkin ada kisah apa lagi nih misalnya dalam yang bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Lebih ke rasa tolong menolong sih kak, karena memang ada dua tokoh di dalam sini.

0: ini itu ceritanya tentang seorang yang berebut seorang yang kurang mampu dalam segi materi, cuman dia membantu si beliau ini, anak yang tidak tahu asal usulnya gitu loh. Dan itu menandakan kalau misalkan kita tuh harus baik sama orang. Itu kan untuk bisa implementasinya kan kehidupan nyata ya, gitu kan. Kebanyakan orang kalau lihat-lihat orang anak-anak kecil itu kan empatinya tuh kurang gitu kan. Nah, ini menunjukkan empati yang kuat sebenarnya. Makanya beliau dengan tokoh-tokoh tersebut memang dibantu dengan ikan julung-julungnya dan lain sebagainya. Yang kedua tuh lebih ke si isu anak sebenarnya, yang tadi diceritain tentang anak yang meninggal tadi ya. Nah, itu juga masuk ke isu yang harus, yang bisa diimplementasikan di kehidupan kita. Memang rasa empati sih intinya, Kak. Rasa empati itu memang kurang untuk sisi manusia, dan kerakusan dan lain sebagainya. Ada tuh isu-isu kerakusan manusia yang namanya gitu, tentang jelmaan iblis ya. Dia kan memanfaatkan isu-isu kerakusan manusia gitu kan. Dan itu juga bisa masuk ke poin tersebut.
1: Oke, jadi banyak ya sebenarnya. Ini bukan sekedar hanya sekedar cerita untuk imajinasi saja. Tapi ada banyak
0: poin-poin kehidupan
1: yang masuk juga ke dalam, yang digambarkan memang cukup unik ya.
0: Cukup unik sebenarnya.
1: Memang kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya ada dengan karakter manusia, mungkin lebih gampang ya. Oh, ini si ini nih, ini si ini nih digambarkan gitu kan. Tapi dengan ada bus, siapa ya si bus nih ya kira-kira gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Atau ikan julung-julung gitu kan. Kalau ikan julung-julung mungkin bisalah kita, oh kalau biasanya tuh kupu-kupu, tapi di sini nggak tahu sih kenapa dipilih ikan julung-julung. Tapi memang luar biasa banget itu Mampre 2. Terima kasih ya Reval ya, sudah memberikan referensi bacaan yang kayaknya patut nih teman Pradua untuk kamu baca, karena juga bukunya cukup ringkes ya. Bisa dibawa dalam tas. Jadi kalau misalnya waktunya senggang, kayak di jadwal-jadwal kuliah yang agak kosong gitu ya, perlu hiburan, jangan scroll-scroll aja karena bikin capek juga scroll itu ya. Tengkuk juga sakit nih. Dan pasti dengan baca buku banyak hal-hal positif yang didapatkan ya. Mungkin Rafa nanti bisa beberapa hari lagi mungkin bisa datang lagi ke sini dengan membawa buku lainnya atau beberapa minggu ke depan gitu ya. Kita akan kupas lagi nih teman-teman buku-buku seru tentunya di Intip Buku setiap hari Minggu jam 8 malam sampai 9 malam. Kita akan mengetahui nih, karena udah, kalau dulu sih memang buku tuh memang favorit banget ya, tapi sekarang kayak udah terlupa. Jadi biar tahu nih teman Pradua buku apa aja yang seru yang bisa dibaca, dan juga pastinya bisa kita ambil lah hikmahnya ketika membaca buku tersebut ya. Terima kasih banyak teman Pradua juga yang sudah mendengarkan kita di Intip Buku malam hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

terbaik kamu. Kamu berdua dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Setelah tadi ada intip buku, bukunya keren banget nih teman berdua. Jadi Nadia juga pengen baca nih karena jauh dari ekspektasi ya. Jadi bacanya tuh bukunya bener-bener punya karakter yang cukup unik. Terus juga penggambarannya juga beda lah, absurd banget dari biasanya di teman berdua. Oke, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu tentunya sampai pukul 11 malam nanti akan ada hal-hal seru juga Nadia hadirkan untuk kamu di malam hari ini.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Apakah Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ.
4: Teman terbaik kamu.

Terus gitu nih, nah dia ada satu informasi yang seperti sekarang ini lebih bisa mengurangi kekhawatiran orang tua akan konten-konten yang tidak pantas yang bisa diterima oleh anak-anak yang di bawah umur di Tamamra 2. Jadi di era digital saat ini memang penggunaan media sosial itu semakin meluas, terutama di kalangan remaja. Dan kondisi ini juga memunculkan berbagai kekhawatiran tadi ya bagi orang tua terkait keamanan anaknya ketika bersosial media. Mulai dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, interaksi dengan orang lain atau orang asing, sampai screen time yang sulit dikontrol nih teman-teman berdua. Jadi melihat kondisi ini, ternyata Meta Indonesia itu menghadirkan pembaruan fitur akun remaja Instagram melalui pengaturan konten bawaan 13 plus yang diperkenalkan dalam acara Cerdas Digital 2026 Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan juga ACPAT Indonesia ini teman-teman berdua. Jadi melalui inisiatif ini, Meta ingin membantu menciptakan pengalaman online yang lebih aman dan sesuai dengan usia bagi remaja Indonesia. Sekaligus juga teman-teman berdua mendorong kolaborasi antara platform, pemerintah, komunitas, dan juga orang tua tentunya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

28,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Data nomor 2, jadi Meta ini menghadirkan pengaturan konten 13 plus untuk remaja. Dan Bernie Mustafa yang selaku kepala kebijakan publik Meta di Indonesia ini menjelaskan bahwa pembaruan akun remaja Instagram itu dibuat berdasarkan masukan dari orang tua dan juga terinspirasi dari klasifikasi usia film, yaitu 13 plus nih teman pre 2. Jadi lewat pembaruan ini, akun remaja akan otomatis mendapatkan pengaturan keamanan bawaannya, termasuk nih untuk akun otomatis dalam mode private ya. Jadi remaja tidak bisa lagi menerima pesan dari orang asing yang tidak mereka follow. Terus juga ada pembatasan konten sensitif dan yang tidak sesuai dengan usia. Yang pasti juga ada pembatasan akun yang sering mengunggah konten dewasa, kontrol screen time bawaan juga ada, pembatasan komentar dan interaksi tertentu di teman peradua. Nah, Meta juga memperluas pembatasan terhadap pencarian kata kunci sensitif, termasuk kata-kata yang disamarkan atau salah eja ya. Selain itu juga teman peradua tersedia juga ada namanya opsi limited content bagi orang tua yang ingin pengaturannya lebih ketat. Dan dalam mode ini, nantinya kita nih sebagai anak muda atau juga yang masih anak-anak itu tidak bisa melihat atau menerima komentar tertentu serta tidak bisa dimention oleh akun lainnya.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Okay, teman berdua masih dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Dan kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk melihat seperti apa karakter kamu dari cara makan. Jadi nih, kita bisa melihat banyak orang ya, ada yang makannya memang lambat banget, kayak benar-benar menikmati. Terus juga ada yang benar-benar sampai lumat dimakannya, baru dimasukin ke dalam pencernaan, teman berdua. Jadi kalau kamu pernah melihat atau juga memperhatikan bagaimana cara seorang menyantap hidangan, dan ternyata itu lebih dari sekedar mengisi perut nih, teman berdua. Jadi kebiasaan makan, termasuk seberapa cepat kita menghabiskan makanan, ternyata bisa menjadi cerminan yang cukup menarik dari kepribadian dan juga pola perilaku dari kita sendiri nih, teman berdua. Nah, para ahli psikologi dan perilaku yang sudah lama meneliti hubungan antara kebiasaan kecil ini dengan karakter seseorang, dengan gaya hidupnya juga, bahkan dengan cara mereka merespon tekanan dalam hidup. Jadi kalau misalnya kamu termasuk tim pemakan cepat nih, teman berdua, kita akan menyelaminya malam hari ini. Lebih dalam apa saja yang mungkin diungkapkan dari kebiasaan kamu di meja makan nih, teman berdua. Jadi Nadia mau ajak kamu untuk mengenal ciri khas si pemakan cepat yang ternyata menggambarkan sebuah karakter yang luar biasa dalam diri kamu nih, teman berdua. Nah, untuk kami penasaran, jangan kemana-mana, masih bersama Nadia tentunya di Bagi-Bagi, Bahas Kini, Bahas Gitu.

jadi nih kalau misalnya kamu ngelihat seseorang atau kamu sendiri adalah si pemakan cepat, alias kalau makan tuh cepat banget dalam hitungan kayaknya sih nggak sampai 1 menit itu udah selesai makannya. Kalau ini mungkin udah keselek tuh teman berdua ya. Tapi memang ada beberapa orang yang terbiasa makannya dengan cepat dan sering sekali mereka ini menunjukkan beberapa ciri kepribadian yang cukup menonjol nih teman berdua, dan mencerminkan pendekatan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan. Jadi mereka juga umumnya memiliki energi tinggi dan selalu ingin bergerak maju. Jadi dengan ritme hidup yang serba cepat dan fokus pada efisiensi, jadi bagi mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan segera itu adalah sebuah prioritas. Jadi kalau kamu ada termasuk si pemakan cepat, kamu adalah tipe yang ambisi, kemudian efisiensi, dan ritme hidup itu bakal serba cepat nih teman peradua. Jadi sifat perfeksionis yang sering sekali melekat pada pemakan cepat ini teman peradua, mereka itu cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri, baik dalam pekerjaan maupun juga kehidupan pribadinya. Jadi menginginkan segala hal berjalan dengan sempurna, cepat, dan tepat sasaran tentunya. Jadi tidak heran ya kalau misalnya si pemakan cepat ini, mereka tuh kadang-kadang suka bosan banget dengan hal-hal yang bergerak cukup lambat.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Oke, teman berdua ya. Sekarang kamu sudah bisa mengetahui atau beneran gak sih kalau kamu ada si tipe yang pemakan cepat dan kamu adalah orang yang ambisi, efisien, dan ritme hidup kamu tuh cepat banget ya teman peradua. Kalau bener, ya berarti penelitian ini adalah tepat adanya ya. Dan biasanya si pemakan cepat ini sering digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan berani mengambil resiko. Dan kamu tidak ragu untuk mencoba hal-hal baru, terus juga cenderung langsung terjun ke dalam pengalaman tanpa terlalu banyak pertimbangan. Jadi ada sifat yang tidak sabaran juga, ini menjadi salah satu ciri khas dari orang yang makannya cepat. Bahkan saat tidak terburu-buru sekalipun mereka tetap harus cepat gitu makannya teman peradua. Dan mereka juga cenderung ingin segala sesuatu itu berlangsung dan selesai secepat mungkin. Dan dalam konteks hubungan, kalau dalam konteks hubungan asmara, biasanya orang yang makan cepat ini cenderung mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Jadi menariknya, kebiasaan makan cepat ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan multitasking, yaitu mengerjakan banyak hal sekaligus. Bahkan beberapa studi juga mengaitkan pemakan cepat ini dengan kepribadian tipe A yang cenderung tidak sabaran, kompetitif, agresif, dan juga cepat dalam segala hal.

0: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Teman berdua, sekian dulu nih ditemani kamu di malam hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada 1 jam dengan lagu-lagu spesial yang sudah Nadia pilih untuk menemani kamu istirahat di malam hari ini. Dan semoga besok kamu bisa menjalani hari dengan lebih baik, dengan lebih

semangat dan penuh sukacita nih teman Pradua. Terima kasih banyak untuk hari ini untuk kamu yang sudah mendengarkan Pradua FM dari pagi. Mungkin tadi siang juga udah sampai sore dan malam hari ini juga teman Pradua, terima kasih banyak. Besok kamu bisa kembali mendengarkan 88,4 Pradua FM, teman terbaik kamu. Selamat istirahat teman Pradua, sampai ketemu lagi di lain waktu dan bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman berdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat merupakan CFM 88,4 MHz. Teman berdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program Madua.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi ahli syiriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddi'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tomang Pro 2, kontingen Kabupaten Kuantan Singgingi atau Kuansing ini kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Riau tahun 2026 yang digelar di Grand Elite Hotel Pekanbaru pada hari Sabtu malam 23 Mei 2026. Dalam ajang tingkat Provinsi Riau tersebut, para finalis asal Kuansing juga berhasil membawa pulang sejumlah gelar dan penghargaan di berbagai kategori. Dan juga prestasi itu menjadi bukti kemampuan generasi muda Kuansing dalam mempromosikan sektor pariwisata, budaya, serta ekonomi kreatif daerah. Muhammad Rafdi Fitrah juga berhasil meraih juara dua, sementara pasangan Marvino April Yaldi dan juga Habibah Hairunisa ini sukses menempati posisi juara empat. Selain itu, kontingen Kuansing juga meraih penghargaan Best Pawai Kabupaten dan Kota Seriau, penghargaan Local Director, Duta Pariwisata Riau kategori atribut atas nama M. Alfi Dayatullah, kategori religius atas nama Rabi Ritardo Sinaga, serta kategori kuliner yang diraih Isnaini Nafisa.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, dua destinasi wisata di Pekanbaru ini berhasil masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2026. Dan kedua destinasi tersebut yakni Rumah Singgah Tuan Kadi pada kategori Situs Sejarah dan Panorama Alam Impian atau Danat Koska pada kategori Destinasi Kreatif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, juga mengatakan nominasi tersebut berawal dari permintaan Kementerian Pariwisata kepada seluruh daerah untuk mengirimkan video promosi destinasi wisata unggulan masing-masing. Akmal menjelaskan video yang dikirim menampilkan sejarah dan perkembangan rumah singgah Tuan Kadi dari masa ke masa. Setelah melalui proses seleksi, Kementerian destinasi tersebut juga berhasil masuk nominasi 10 besar tingkat nasional. Dan menurutnya, tingginya dukungan masyarakat menjadi modal penting agar destinasi wisata Kota Pekanbaru juga dapat dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
1: Info Pro 2.
0: Laman Pro 2, informasi ketiga yaitu datang dari pengurus Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini penyembelihan hewan kurban diputuskan berlangsung pada hari kedua Idul Adha atau 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Raya BPMR An-Nur Riau, Buya Zul Ikromi, ini mengatakan keputusan tersebut juga diambil setelah panitia menggelar rapat bersama guna menyusun teknis pelaksanaan kurban agar berjalan lebih tertib dan juga maksimal. Menurutnya, penjadwalan tersebut dilakukan agar panitia memiliki waktu lebih longgar untuk mempersiapkan kebutuhan teknis mulai dari lokasi penyembelihan hingga pengaturan distribusi daging kurban kepada masyarakat. Hingga saat ini panitia mencatat sudah menerima 6 ekor sapi dan 9 ekor kambing dari para peserta kurban, namun jumlah tersebut juga diperkirakan masih bisa bertambah karena pendaftaran peserta kurban masih dibuka.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi, teman produk.

88,4 FM, programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua di Spada hari ini, di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Dan hari ini tentunya teman berdua bareng sama Risa Octavia, yang tentunya akan nemenin kamu hingga nanti jam 11 siang nih ya. Kita bakalan bersama-sama nih berbagi informasi-informasi seru, dan tentunya ditemanin sama lagu-lagu kesayangan kamu yang bakalan Risa puterin pagi ini, biar mood kamu juga makin semangat nih lawan berdua. Dan juga ya, hari ini kita akan mulai dengan rangkaian Spada dulu teman berdua. Seperti biasa, kita bakalan bahas hal seru juga. Semoga di pagi hari ini, di hari Senin ini, kamu semua bersemangat untuk menjalani segala aktivitas kamu teman berdua. Ayo cepetan ya, yang masih belum move on rasanya dari hari weekend kemarin teman berdua, kayaknya kalian harus segera untuk move on. Tenang, weekendnya masih ada kok teman berdua, ya minggu depan. Minggu depan enggak sih, minggu ini juga, tapi mungkin beberapa hari ke depan ya. Dan harus semangat teman berdua, ayo yang masih tiduran di kasurnya, buruan melek, buruan bangun ya, langsung siap-siap teman berdua, apalagi yang mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, atau berangkat ke kampus, supaya enggak telat nih teman berdua ya, atau supaya enggak terjebak dengan kemacetan juga nih. Karena kalau hari Senin ya, Senin terus pagi, wah udahlah, ini udah pasti fix macet sih teman berdua di mana-mana ya. Entah kenapa hari Senin ini selalu berbeda nih. Rasanya semua orang tuh berbondong-bondong untuk keluar di hari Senin ini. Padahal sama aja sih sebenarnya kalau dilihat dari aktivitasnya kan. Kalau pagi hari ya pasti rata-rata orang berangkat kerja, berangkat kuliah, sekolah dan lain sebagainya ya kan. Tapi entah kenapa kalau hari Senin ini kayaknya lebih crowded gitu ya. Jadi daripada nanti kalian terlambat sama berdua atau nanti keburu-buru, apalagi yang mau apel dulu hari ini, ya buruan deh langsung bangun aja deh kata aku mah ya. Langsung kalian bersiap-siap buat berangkat ke tempat aktivitas kalian masing-masing. Oke teman berdua, kalau tadi kamu udah ditemani sama NPD dengan Sempurnanya Aku, yes I'm perfect. Ini lagu sih lucu banget sih teman berdua, tapi enak gitu ya, walaupun kita jadinya pede banget dibuatnya, tapi ya hiburan, namanya juga hiburan ya kan guys. Oke deh, after ini kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari Seventeen teman berdua, ada 2-1 yang akan Risa suguin buat kamu pagi hari ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, teman berdua, kita masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan pagi hari ini Risa mau bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah ngelakuin ya teman berdua. Terutama nih ya pas alarm bunyi di jam 5 atau mungkin di jam 6 pagi. Yap, teman berdua, kebiasaan mencet tombol snooze. Nah, ini juga jadi salah satu kebiasaan yang mungkin dilakukan oleh hampir sebagian orang teman berdua. Alarm bunyi ini teman berdua, dan tiba-tiba tangan kita kayak otomatis nyari handphone sambil mata kita yang masih merem nih teman berdua, terus ngomong 5 menit lagi deh ya. Taunya malah keterusan sampai setengah jam teman berdua. Dan lucunya, walaupun cuma tidur tambahan beberapa menit, rasanya tuh kayak paling nikmat sedunia nih teman berdua. Ya gak sih, kamu pernah gak sih teman berdua ngerasain hal yang sama? Padahal mungkin niat awalnya mau bangun pagi, mau olahraga, mandi santai gitu ya, gak keburu-buru, bisa sarapan dulu. Tapi ujung-ujungnya ya malah panik sendiri nih karena waktu ternyata udah mepet. Dan kali ini kita bakal ngobrolin teman berdua, sebenarnya kebiasaan snooze alarm itu bisa bikin badan kita jadi makin fresh atau malah bikin kita jadi tambah lemes nih teman berdua. Kamu pasti penasaran ya, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Tahun produk-produk ya, ternyata banyak banget nih ahli yang bilang nih kalau kebiasaan mencet tombol snooze itu juga bisa bikin kualitas bangun kita ini jadi kurang maksimal nih teman berdua. Karena saat kita tidur lagi setelah alarm pertama bunyi, itu tubuh itu kayak mulai masuk ke fase tidur baru. Nah, masalahnya tidur tambahan 5 hingga 10 menit itu biasanya belum cukup buat tubuh menyelesaikan siklus tidurnya. Makanya pas alarm kamu yang kedua ini bunyi teman berdua, malah makin pusing, ngantuk, dan rasanya kayak kamu ditarik paksa dari dunia mimpi kamu. Istilah kerennya teman berdua kayak sleep inertia atau kondisi otak yang masih belum online sepenuhnya setelah bangun tidur. Makanya nih, kadang orang yang snooze berkali-kali ini justru lebih capek dibandingkan orang yang langsung bangun pas alarm pertama. Tapi jujur ya teman berdua, teori ini emang kalah sama kasur dan juga selimut di pagi hari ini. Apalagi kalau cuaca lagi dingin, kamar gelap, terus juga masih ada mimpi yang bagus. Nah, tombol snooze tuh kayak kerasa seperti penyelamat hidup juga. Ada juga orang yang sengaja nih pasang alarm sampai 5 kali teman berdua. Di jam 5, terus 5:05, 5:10, 5:15. Sampai akhirnya malah bangun ujung-ujungnya di 5:45 nih ya. Itu sih bangun atau lagi negosiasi sama kehidupan teman berdua, banyak banget nih ya kan. Tapi sekarang coba kamu jujur sama berdua, apa jangan-jangan kamu ini tipe yang malah langsung bangun pas alarm pertama kamu bunyi, atau memang kamu adalah tim si 5 menit lagi tadi teman berdua tapi ujung-ujungnya malah ketiduran. Terus mungkin juga ada nih orang-orang yang alarmnya juga udah bunyinya tuh kencang banget, tapi yang bangun malah seisi rumah bukan dianya teman berdua. Atau mungkin kamu malah punya ritual unik sendiri sebelum benar-benar bangun. Kayak mungkin scroll media sosial, buka chat, cek cuaca dulu, atau mungkin rebahan sambil ngumpulin nyawa terus sambil bermenung nih teman berdua. Karena ternyata cara orang bangun tidur itu ya beda-beda banget teman berdua. Dan kadang lucu juga kalau misalkan kita juga berbagi teman berdua.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Jadi intinya teman pro 2, Tombow's Nose ini memang kelihatannya ya kecil, simple teman pro 2, tapi ternyata efeknya ini bisa bikin pagi kita jadi lebih santai atau malah lebih chaos nih teman pro 2 ya. Jadi kalau memang kamu susah bangun pagi, mungkin kamu bisa mulai dulu dari tidur lebih lama ya teman pro 2, atau lebih cukup nih. Kemudian pasang alarm yang agak jauh dari kasur kamu, atau mungkin langsung buka tirai biar cahaya masuk ke kamar di teman pro 2. Karena kadang yang berat itu tuh bukan bangunnya malah, tapi ninggalin kasurnya nih teman pro 2. Jadi ayo mulai sekarang kayaknya kita harus menghilangkan kebiasaan mencet tombol snooze ini teman berdua ya, biar gak jadi kebiasaan juga nih. Oke deh kalau gitu teman berdua, after ini jangan kemana-mana karena kita masih di rangkaian sepada teman berdua. Nanti bisa bakalan tetap nemenin kamu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Ayo kita dengerin dulu satu lagu, kita di segmen jam 6 nih teman berdua. Ada Juicy Lucy dengan Malapetaka.